0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Saya keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irupil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang masih menemani sahabat Star hingga sampai di sesi kali ini. Dan tentunya Tembang Kenangan ini bakal terus berjalan hingga pukul 8 pagi nanti. Dengan suasana sibuknya sahabat Stara di pagi hari, ada yang mungkin sedang bersiap-siap ganti baju on the way, ada yang baru sampai kantor, ada yang sudah dari subuh ya beraktivitasnya nungguin penumpang yang mikronan ya, terus kemudian ada yang ojek juga, terus ada juga yang udah berangkat ke sawah, ke kebun, mungkin hari ini jadwalnya untuk panen semoga berkah melimpah ya, terus ada juga yang mungkin sekarang jadwalnya nanem-nanem ya, jadi untuk segala aktivitas sahabat Stara semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dan kelimpahan rezeki. Ini juga berlaku untuk yang mungkin sedang berjualan ya sahabat Stara, tadi belum kesepil yang sedang jualan, baik di pasar, di kantin-kantin sekolahan atau mungkin di kantin-kantin kantor atau di pinggir jalan ya. Terus juga jangan lupa sarapan pagi tuh, enaknya sarapan apa ya sahabat Stara? Nasi uduk enak. Oke, jadi untuk sahabat Stara yang beli selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga rutin konsumsi Habutop ya. Karena Habutop memiliki hasil manfaat yang sangat bagus. Salah satu bahan yang ada di dalam Habutop yaitu Habatus Soda. Nah, sahabat Stara harus tahu nih Habatus Soda atau jinten hitam ya. Ini nih tanaman herbal yang kaya sekali akan antioksidan, terutama senyawa aktif ya, timoquininon. Ini bahasa Latin. Ini sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kesehatan tubuh ya. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh atau meningkatkan daya tahan tubuh karena ada kandungan antioksidan dan nutrisi di dalamnya, ini membantu memperkuat sistem imun agar tidak mudah terserang infeksi. Terus kemudian juga bisa mengontrol kadar gula darah sahabat Stara. Ini lagi banyak banget, marak banget yang pada diabetes ya. Jadi pastikan sahabat Stara selalu dicek. Kalau misal udah di 190 atau di 200 itu perlu waspada ya sahabat Stara. Jadi bisa dirutinkan konsumsi Habutop setiap hari. Terus kemudian bisa menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Ini juga penting sekali ya, kolesterol dan hipertensi. Kemudian bisa mengatasi peradangan juga, bisa juga untuk menjaga kesehatan kulit dan juga rambut biar awet muda ya sahabat Stara. Jadi tentunya Habutop Soda ini bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan dimana kenapa Habutop ini menjadi satu obat tapi sejuta manfaat, karena tidak hanya Habutop Soda di dalam Habutop ini, tapi ada daun bidaranya, ada daun kelornya ya, terus kemudian ada kunyit, ada jahenya juga. Jadi ini dipadu menjadi satu, menjadi ramuan herbal Arab yang paling ngetop ya, karena bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit. Jadi satu obat tapi sejuta penyakit. Dan yang mau pakai sistem COD bisa pembelian online melalui akun TikTok Star Radio Banjarnegara ya. Kalau mau beli langsung di setiap apoteknya udah ada, karena ini udah lulus uji klinis, udah teruji klinis, udah lulus BPOM, jadi sudah legal dan juga sudah diperjualbelikan di apotek-apotek dekat rumah sahabat Star. Jadi tidak perlu ragu untuk konsumsi rutin Habutop sebagai ramuan setiap hari untuk kesehatan keluarga ya. Dan tentunya harus rutin. Oke sahabat Stara, banyak yang sudah bergabung bersama Uni. Tadi juga ada dua lagu yang sudah terputarkan, tapi tensinya belum mau dibaca ya, karena tadi Uni belum sempat masuk. Jadi ini baru masuk setelah lagunya sudah terputarkan. Lagu dari Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga yang tadi sudah terputarkan. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni pagi. Soma dikasih hadir di Tembang Kenangan, lagunya Tiada Nama Seindah Namamu dari Obi Mesak. Salamnya untuk semua sahabat Stara, selamat pagi dan selamat bersibuk ria buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam. Oh tadi yang mana yang keputer ya sahabat Stara? Tadi benar bukan sih? Iya benar, Tiada Nama sih. Cuman itu versi Rati Purwasi, gak apa-apa ya. Gak apa-apa deh. Kemudian ada Arif Widianto di Bandaran Garung Wonosobo. Ini juga tadi sudah terputarkan ya lagunya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam pagi. Mau minta lagu dari Dian Pasir, Mengapa Tak Pernah Jujur, sudah diputarkan barusan. Semoga sudah menikmati lagu tersebut ya. Kirim selanjutnya buat Bibit Hidaya, Lusman, Tri Cahyo, Heri, Dewi Hotija, Ponopora, Upi, Hatin, dan semua saja.
buat pendengar Radio Stara FM, buat yang tugas terima kasih, tetap semangat. Oke, baik. Ada Mama Pelangi. Assalamualaikum, selamat pagi Stara. Waalaikumsalam, pagi. Pagi juga non cantik Uni, pagi ya Bun. Mama Pelangi hadir non. Minta lagu Terang Bulan dari Titik Sandoro. Baik, ini Terang Bulan di Gunung ya. Dari Titik Sandoro. Oh, ternyata Titik Sandoro ya. Jadi Uni tuh selama ini bilangnya Titik Sandoro. Salsanya buat Mbak Mina ya, Swayanti Bilungan, Pak Prasetya Bilungan juga, Mbak Titi Wardani, Mbak Cumplon, Mbak Runta, Mbak Ella Cipari. Ada Bunda Hanum, Mama Putri, Nau Putri, Mama Aisyah, Mama Zidan, Mama Bintang, Mbak Dewi Hotija, ada Mbak Reni, Umi Koltomi Kolsom, ada Mbak Daryono, Papa Riono, Pak Somadikasi, Pak Kasmuri, Pak Jumali, Bedaling Saputra, Abineon, Pak Sodik, Pak Sukro, Mas Dimas, Pak Surip, Toshan Vilan, Misbah Channel, dan semua fans Tara. Mbak Non Cantik sukses bahagia berkah barokah. Wah, pingin kopi darat sama Non Cantik tapi lagi repot banget. Aduh, segera diinfokan tuh Bun. Boleh, boleh. Makasih Non, sami-sami Bun. Semoga di tengah kesibukannya tetap bahagia ya, tetap cantik. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Ibu Upih Atin, Mbak ya, dari Mbak Upih Atin di Banaran Garung Wonosobo. Wah, ini sama dengan Arif Widianto Wonosobo juga ya. Selamat pagi Mbak, pagi mau minta lagu Burung Pun Ingat Pulang dari Nia Daniati. Oke, Burung Pun Ingat Pulang, masa kamu enggak ya? Jadi kebangetan sih kalau enggak pulang ya. Kira soalnya buat Lusman, Wiwit Hidayah, Arif Widianto, Dewi Hotija, dan semua aja. Buat pendengaran di Star FM Banjarnegara, buat mbaknya makasih, sama-sama ya. Ada Bapak Daryono di belakangnya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi. Gabung di Stara untuk menikmati lagu kenangan, minta lagunya Widuri atau Fujiyama. Dan soalnya buat sahabat semuanya, semoga pada sehat dan bahagia. Terima kasih Mbak Uni, semangat dan sehat selalu. Spesial salam balik buat yang sudah nyenggol. Bye. Oke sahabat Stara, cukup dulu, kita nikmati lagunya dulu ya. Kita mulai dari Terang Bulan di Gunung. Ini request dari Mama Pelangi, semoga menghibur di tengah kesibukannya.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Odi tentunya di Tebak Kenangan yang menemani sama Star hingga pukul 8. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya sahabat Stara, tentunya dari request sahabat Stara dan menghibur di pagi hari ini. Dan semoga sampai di sesi kali ini sahabat Stara menemukan kehangatan di dalam relung jiwa, tidak hanya di dalam kulit aja ya sahabat Stara. Dan semoga di balik sepinya sahabat Stara yang sedang dirasakan, tetap ada hati yang menghangat setelah dengar beberapa lagu. Dan dari lagu terakhir yang sudah terputarkan dari Widuri, ada Widuri ya. Sebenarnya lagu itu dipopulerkan oleh Bob Tutupoli, tapi tadi dinyanyikan oleh Bruri Marantika ya. Karena suaranya tuh enak banget, suara Bruri ya. Ini menceritakan tentang seseorang yang jatuh cinta dan ingin menyembuhkan luka hati seorang wanita. Jadi jatuh cinta dan menyembuhkan luka hati seorang wanita ya. Jadi dia jatuh cinta dengan seseorang dan ingin menghapus lukanya ya. Bagus ini. Dan kagum pada pandangan pertama, karena dari si pencerita dalam sebuah lagu ini terpesona melihat kecantikan seorang wanita bernama Widuri saat senja dan hujan rintik ya. Terus kemudian di dalamnya tuh ada empati dan kepedulian ya, saat Widuri tersenyum dan menceritakan penderitaannya. Si penyanyi ini tuh merasa terenyuh karena Widuri sudah lama hidup seorang diri. Dan tentunya dari hal tersebut si penyanyi ini bertekad nih untuk membalut luka hati si Widuri dan meminta agar wanita tersebut membukakan pintu hatinya. Kadang memberi kesempatan untuk orang lain masuk tuh tidak apa-apa ya sahabat Stara. Kadang ada beberapa orang yang berusaha untuk menutup hatinya saat mungkin ada trauma atau ada cerita-cerita tentang kehidupan sebelumnya yang mungkin sangat-sangat menyakitkan. Jadi dia menutup pintu hatinya, tidak memberikan kesempatan untuk siapapun. Tapi ternyata belum tentu orang yang mau masuk itu orang yang memiliki niat yang sama dari sebelumnya. Bisa jadi dia ingin menyembuhkan luka-lukanya. Oke, itu sahabat Stara sudah terputarkan dengan baik, menghibur sahabat Stara di pagi hari ini. Dan Uni bakal lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Uni. Dan tentunya kita masih disponsori produk dari PT Denatur, ada Habut Obat Herbal, Ramona Rapi yang paling top. Dan ada Ibu Titin yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, Rahman Arif yang nanti ngetop Bapak Merkot. Top, Mbak Nisan, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah Ibu Titin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh kan aku minta lagu?
0: Kayaknya tuh udah tipis banget ya, udah di 741. Tapi gak apa-apa, di requestkan aja, kalau gak terputarkan gak apa-apa.
1: Iya, itu pasti mau yang dimakin apa.
0: Gimana lagunya?
1: Lagunya apa yang mau diputar?
0: Oh, habis ini request dari siapa tadi udah? Ibu Dewi ya, dengan judul Suratan dari Tommy Jepisah.
1: Iya, gak apa-apa, ikut aja.
0: Oke, baik.
1: Ya, sama salam-salam aja. Salam buat Mas-Mati, Mas-Mati Kasih, Wati Neon, Kakak Muri, Bang Dori, Om Hamami, Pak Sayang, Pak Sasa, Pak Pernyalu Penasoko, Mas Heri di Banyumas, Mas Rizwan, Mas Parto sama Ibu di Jati Malang Kepungin, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kultum, Mbak Umi Kultum, Mbak Megawati, Mbak Runta, Mama Mimes, terus buat Bunda Aisa, Bunda Dewi Hotija, terus salam Mas Petran, alias Mas Dimas, pokoknya saya mau nyata sobat secara penjara selalu di hati. Selamat pagi semuanya, semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, barokah, sukses selalu dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Doa yang sama buat Mbak Uni, cantik nomor tugas, jangan lupa full senyum.
0: Amin.
1: Sehat ya, tidak sombong, bukan menolong, tak tunggu dong lagunya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya baik kembali juga untuk Ibu Titin Wardani ya, yang ada di Kebumen. Oke sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada kan sudah 743 menit, lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung melalui tansi. Ada Ibu Dewi Hotija yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi Stara Banjar FM yang selalu di hati. Nitip salam buat Mama Aisyah, Mama Putri, Mama Pelangi, Mikol Sumi, Koltum, Senvilan, sama dikasih. Ada Mbak Runta, Mbak Cemplon, Mbak Titin Wardani, Mbak Izi, dan Mbak Alaska, Mbak Yanti, Mbak Hanum, Ibu Minas, Mbak Mega, Mas Pono, Pora. Ada Mas Arif Widianto, Mas Edi Marmanto, dan semua pendengar setia Stara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Bapak sehat-sehat nggih Pak. Lagunya Mbak Uni Suratan Tommy Jepisa, boleh. Buat Mbak Uni, selamat tugas, sehat panjang umur dan sukses selalu, amin. Doa yang baik kembali juga ya untuk Ibu Dewi Khadijah. Beraling Saputra di Kota Negara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu nyanyian rindu dari Ebit G. Adi. Untuk salam buat Pak Kasmuri, sama dikasih Mama Mega. Kemudian ada Mama Pelangi, Mama Aisyah, Ibu Mines, dan Mbak Titin Wardani. Selamat pagi semuanya ya. Buat Mbak Uninya cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pinter, tambah cantik, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di belakangnya ada satu lagi dari siapa ini? Bang Zaitun di Pangalus Sabrebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Minta lagu aku pilih Pegawai Negeri. Dan selanjutnya Mbak Soma dikasih Bang Saputra, Kang Daryona, Pak Kasmuri, Alaska, Suripto, Kang Ridwan, Mak Izidan. Ada Mbak Runta, Jamal, Umi Kulto, Mbak Eka, Mama Syifa, dan semua pendengar saya Stara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat menjalani tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik sahabat Setara, karena waktunya udah cepet banget, kita langsung putarkan lagunya aja. Ya, buru-buru banget ini. Dan kita nikmati lagunya tapi setelah satu iklan berikut ini. Mohon disimak.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
4: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
3: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
4: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
3: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
4: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
3: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
4: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
3: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
4: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
3: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni yang menemani Sahabat Sarah hingga di sesi kali ini. Sahabat Sarah, sudah di ujung acara, berarti Uni pamit undur diri. Uni hanya bisa menemani di satu acara ini, Teman Kenangan ya Sahabat Sarah. Mohon maaf gak bisa menemani di Dangdut Pasar Senggol. Nanti bakal ditemani dengan Mela di acaranya Campur Sari ya Sahabat Sarah. Ketemu lagi sama Uni besok di hari Kamis. Uni kembali menemani di pagi hari di pukul 6 hingga di pukul 10. Untuk Sahabat Sarah, selamat menikmati hari Rabu. Semoga segala aktivitas diberikan kelancaran, semangat terus ya. Dan semoga segala kendala tidak terkendala oleh apapun. Dan untuk semua Sahabat Setara, jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, karena sehat itu sangat mahal harganya ya. Tapi jadi jangan sampai Sahabat Setara itu menjaga kesehatan setelah kesehatan itu direnggut. Jadi pastikan selalu jaga pola hidup yang sehat, kelola emosi dengan baik, makan yang teratur, tidur yang cukup, air putih yang cukup, olahraga rutin.

saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
0: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
0: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
0: Tapi kok kayaknya perih, Mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Jan-jane problematikamu ya apa toh? Salah asmara.
1: Cinta.
2: Apa? Love. Hey, ngomong.
1: Nah.

0: kamu lagi di mana? Kamu jaga kesehatan. Kamu jangan capek-capek ya, sayang.
1: Mau?
2: Mau. Makasih, Om. Om, kenapa sih? Senyum dong.
1: Ya. Buat kamu ya. Dijaga ya.
3: Makasih. El, pulang. Wih, topeng bonekan.
1: Bajirut, bajirut. Pulang es gede.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
6: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
5: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
6: Iya, benar sekali, Pak.
5: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
6: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
5: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
6: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
5: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
6: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
5: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya?
6: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
5: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya. Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
2: mata? Ada perubahan, alhamdulillah sudah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa Bu?
2: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: lagi cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimana. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja

0: Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu, nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah, Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin gitu.
1: Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: iki kok enek sing ngomayu kok kok ngomong wis tak ingeti ya. Sampean wedok. Sampean jomblo napa mboten tak tekoni.
1: Iya.
0: Jomblo napa mboten? Asli. Gelem karo dudu apa ora? Ayo ndek kene lho. Berdua engko kesuting maksrub ben viral. Kene lho. Berdiri yo sini lho sayang. Aku ning kono ae. Oh, dilindungi. Ya. Ejen.

0: Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curang nor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Oke ya. Kayaknya itu kiriman cerita Kang Aring yang jenisnya Yugo umay nang Cakalang. Cakalang di mbunyo nanti jelasnya alamatnya nang Cakalang. Kajian-kajian ini madan perek karo perapatan Cakalang apa ya? Kasih sanding rumah sakit umum. Oke perapatan Damalang ding. Oke Kang, anak cerita judulnya anak penurut karo mamake. Mamake dewe aku dulu mamake tanggane. Langsung bayo. Jadi kan ceritanya pas sore-sore gue ya, mamake bocah gue arep gawe kolak karo bubur. Tapi ternyata kelapane orang anak. Arep melatok-melatok apa, nyelumbat-nyelumbat apa, mengenal orang anak kelapane apa, enggak kok nyelumbat das wedus. Kan orang dati. Terus bingungnya bocah gue, kongkon maring anake. Jajal, kayak apa ceritanya yo?
2: Kau juga kan ini kok, aja udut bayang jajan lah kok. Nyaman gapai orang disini aku udut bayang sama jajan. Ya gak terima ngelinting, karena perlu dintus ngelarangan. Enteng jaduk, enteng jaduk, enteng jaduk. Ya berat bingungin, kok susah enteng ngalas enteng karangan. Karena pada apa maning kok, gak harus enteng ngalas enteng karangan. Ya gue ngobat itu kuni udut, aja bingung.
4: Masya Allah mak, kau ngomong aja aku yang jajan lah ya. Iya kisih lagi aku jutangin kan rodut lintingan mak. Lintingan, lintingan bano belarak isinya karo tekwas. Tidak aja, sudun, bawa nih jan. Orang tuh kurang mak, aja khawatir alas wanteng orang. Karena ini orang bakal teng, orang bakal tekudis, tenang bahaya mau ngonanu dewa kan dikerangan kan nih. Itu apa aneh lah.
2: Tapi sekitar ada nih, anu, kau juga oke, memakar gapai kolak karo bubur. Ini meriang bahaya ketika orang mari-mari. Ini meriang kayak mau ngidam, jalukannya pernah-pernah. Jaluk kolak, jaluk bubur.
4: Lah iya sih, mending ini nih daripada memakai. Memakai meriang kan orang karu-karuan udah jaduk, anak burger, jeruk badi. Karena sambil krokot bang, jaduknya memakai. Ada lagi berian, jaduknya semua orang pernah, semua orang sing aneh-aneh.
2: Itu ceritanya gue belum diperintah orang memakai gue.
4: Ya gimana jangan, dan memakai mentang apa. Mau gue rupanya tak memakai.
2: Memakai gue harga kolak kalau bubur, tapi harga kelapa, kelapanya orang nana. Mana yang mentang buri ya nah?
4: Buri yang dream mak.
2: Ya buri kan ini lurah.
4: Rolong.
2: Ya tuku.
4: Oh tuku, duit yang di.
2: Bayarannya esok.
4: Ya beri nyolong lah.
2: Ya sekarang nyolong harap apa kan lah. Gagen.
4: Lah gak nyolong ini orang ini dewekan mak. Gak ngarku nangku ini jajal. Nah ini lurah itu anak kiri ke. Gak ngerti yang diburuk kiri kan orang jadi gawe maning.
2: Tadi gue jangan lupa tiri gue.
4: Ini lupa tiri ya.
2: Ya saya juga gagen.
4: Habis betul mak. Kira kelapa di sini sih gak dimet ya. Kelapanya bilang-bilang ya.
2: Ya dingin-dingin ya. Tapi ini ngemet sih aja cengkir. Aja degan, kulit degan. Senengan kau yang kulit tangan dewek.
4: Mulanya gue bidok enam mak. Kelapa sih ngedek jan. Kalau ngambil kelapa ini

0: ya.
1: Karo wong tuamu mana kayak kue kue.
0: Tayung mau makan kayak kue jangan tahu banget makan yakin. Wis telepon dikit sing ngaji mek ya.
1: Kakak sing kakak.
0: Sing kae.
1: Ya sing kae kae mujur ngalor.
0: Masalah jenenge kelapung mung jure mung grogo makon mung ngalor jendah. Angel temen ngomong karo wong tuwa ya rasan.
1: Maksudnya sing bang lor dewek kae jan ya.
0: Lha wis memake kene bae jangan ana ngokonan isi konan kabeh. Ku rambutnya ditatani disit maka jaya landak kae iku malah jebrek. Mbok konangan rambutnya keton. Dikatan disit ku rambutnya mat.
1: Ya bocah turane aku temen kok jan. Sekarang gagang cepetan ngombe kelapa loro bae loro.
0: Oh. Ora sing akeh sang gawe kon kira-kira nanggung nasi maning.
1: Oh alah jan jan uling gak angel.
0: Oh ya wis kono bae mak nyetok nemet loro ya loro ya.
1: Loro bae loro.
2: Lah, temenan Kang Yuk dari cita-citane iki si Yuko, diperintah nyolong sama mamake nyolong kelapane umay lurae. Diperintah kon loro bae jare monge. Lah mamake umpetan nang sanding, kok malah sing tebluk telu. Kan mamake maras. Ki wong nang kadang-kadang sing diomah cok aniteni anggar tebluke ping loro berarti anu cengkir. Kelapa wis tua berarti tiba, tapi anggar tebluk ping telu berarti anu mong nyolong. Beti mamake mbok konangan akhire si Yuko diparani bae nang mamake gue.
1: Kau juga, mudun, agak sekarang berdewa kaya gue. Mau ngomong kelapa loro, kau malah ngomong teluk. Ngomong tindikan gue ya. Mudun, mau kena anur aja cepetan gagehan, mudun. Utang, ngerti pengen tau orang belum kalah. Parpeng karena bati, baik. Kau ngomong kelapa loro, malah teluk-teluan kaya gue. Ngomong tindikan gue masih gue, mudun.
0: Walah, mak, gue makai telungin, mak. Indah sengong botas, mak. Aduh, laduh, aduh, lala temen gue ya. Kalau di pantai nyolong apa make ge jando.
1: Oh alah. Dadi sing tema blok sing ketelu kuwi kan kowe ya. Gua juga. Oh alah ujar. Sini bak lama kabeh. Tijan ndas wong ya sini bal ya. Blas teman. Cepat yuk.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanny Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab. Habuto baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habuto. Ayo, jangan ragukan lagi. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Setara semuanya. Tentu ketemu lagi bersama Mela tentunya ya.
1: Oke.
0: Mela menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Kemudian akan dilanjut di acaranya apa ya, Gending Banyumasan dari jam 1 sampai jam 3 nanti. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, gak lupa juga ya, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya sama Setara semuanya. Karena memang terbuat dari bahan herbal alami seperti ada jahe, kencur, terus ada lagi jinten hitam, habatus sauda, dan banyak lainnya. Dan bahan-bahan tersebut memang sudah terkenal dari sejak zaman dulu ya, bahwa baik untuk memelihara daya tahan tubuh. Seperti kalau kita greges itu kan biasanya kalau orang tua udah bikinin wedang jahe. Nah ini dalam bentuk praktisnya karena sudah terkandung berbagai macam herbal-herbal. Dan lagi ya sahabat Setara, Habutop ini sudah ber BPOM dan bersertifikat halal tentunya. Ini menjadi poin plus yang menjadikan Habutop sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Dan lagi, selain untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga berhasiat untuk penderita stroke, kolesterol, anemia, mah, dan bisa juga untuk melancarkan haid, melancarkan ASI. Bisa juga untuk mencegah penuaan dini dan banyak lainnya. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop ya sahabat Setara semuanya. Karena Habutop sudah sangat mudah untuk didapatkan, sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau mau COD nih bisa dong melalui nomor tentunya ya. Di 08223110, di 08223110. Apalagi sekarang udah mau musim pancaroba nih, pengalihan ke musim penghujan. Kayak semalam di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara itu sudah turun hujan ya, walaupun kecil-kecil gitu hujannya. Dan lagi gak lama, kayaknya nanti kalau kena panas juga langsung kering ya tanahnya. Dan sahabat Setara, bagaimana sudah menjalankan aktivitas hari ini dengan penuh kesemangatan dan keceriaan atau belum nih? Yang pasti Mela akan selalu menemani dan menghibur ya sahabat Setara semuanya, agar aktivitas hari ini selalu diberikan kelancaran, kemudahan, terus diberikan juga kesehatan ya, dan rezeki yang berlimpah tentunya. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk selalu mendengarkan Mela yeping-yeping. Dan tentunya Mela selalu mendoakan juga sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu diberikan kesehatan dan juga stay safe ya sahabat Setara. Nanti akan bertemu Mela lagi di sesi berikutnya. Tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka di acaranya Campur Sari. Habis ini akan Mela putarkan lagi satu lagu, dua lagu ya, sebelum nanti Mela ketemu lagi untuk menyapa atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Dan buat sahabat Setara yang belum bergabung, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya, tentunya di nomor 08223110, di 08223110. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Habutop ya sahabat Setara. Akan langsung saja Mela putarkan satu lagu sebelum nanti Mela putar lagi dengan judul Tanjung Perak. Semoga menikmati.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke, Pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara masih bersama Mela tentunya ya, setiap menemani di acaranya Tembang Kenangan. Campur Sari. Mela menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Jadi tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama Setara, waduh gak kerasa ya, ini sudah pukul 10:30. Jadi mungkin udah 30 menit nih Mela menemani di acara ini. Gak bakal terasa karena memang waktu sekarang lagi berputar terlalu cepat ya. Karena sepertinya kalau untuk orang yang produktif 24 jam itu kurang, sahabat Setara. Kita tidur sekian jam, kerja sekian jam, beraktivitas lain-lainnya sekian jam. Itu kayak nanti tiba-tiba, waduh kok udah ganti hari, waduh kok udah ketemu malam lagi. Kalau Mela itu perasaannya gitu loh. Kalau sahabat Setara gimana nih rasanya? Tapi memang juga cuacanya lagi kurang mengenakan ya. Jadi kita selalu berada di ruangan tertutup. Terus giliran keluar dari ruangan itu kaduh, waduh kok udah jam segini, kok ternyata udah gelap, kan kayak gitu. Dan sama sekarang gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Untuk sahabat Setara yang mungkin ada riwayat ya sakit mata atau mungkin matanya buram, tapi begitu diperiksa tidak amin ya, tidak ada kendala apapun gitu. Nah sahabat Setara bisa saja ya langsung untuk membeli Vitama di apotek terdekat juga tentunya sudah tersedia. Atau kalau mau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati tentunya. Atau bisa juga COD ya, kalau takut gitu, aduh aku takut beli ini karena harus bayar dulu. Gak perlu takut sama Setara karena sahabat Top ini bisa menggunakan sistem COD ya. Jadi bayar begitu barang sudah kelihatan di depan mata. Bisa COD melalui nomor di 0822-31-1070, di 0822-31-1070. Sahabat Setara, bagaimana kabarnya hari ini? Tadi Mela belum menanyakan kabar ternyata, tapi semoga selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran dan kemudahan tentunya. Nah biar Mela tahu kabarnya nih, mau Mela sapa-sapa langsung saja atensi dari sahabat Setara semuanya ya, biar nanti lagunya bisa terputar semua. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Hadir nyurun tembangnya ponakan opo penakan. Salam Kang Gempa, semua dikasih. Pak Saka, Mas Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Ritwan, Pak Heri, Mas Envilen, Pak Abineon, Beralin Saputra, Kian Leste, Pak Pariyono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, Lan Setaya, Pendemen Setara Banjarnegara. Kak Gempa Mela, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Maturnuun. Oke. Lanjut ada dari Saint Villain, ini di kawasannya Terminal Kalibening tentunya. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Tembang Campur Sari ini dari album Didi Kempot, mau minta lagu dengan judulnya Terminal Tirtonadi atau Penyiar Radio. Matur nuwun Mbak, sami-sami. Lanjut lagi ada dari Pak Prasetyo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir malih kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok, badhe nyuwun sekare pun cunda mani bayi Niken Salindri. Salam Eka Gembuyanti, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Mama Izzy, dan Lansetaya Permen Setara Radio Banjarnegara. Kang Gempa Mela matur nuwun lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sahabat Setara, ayo kita bersemangat ya untuk menjalankan hari ini. Biar Mela juga ikut semangat nih, kalau sahabat Setara semuanya semangat. Dan tentunya Mela semangat seperti ini juga karena dibantu didoping oleh Habut Top ya sahabat Setara. Jadi sahabat Setara bisa saja langsung untuk cus mengkonsumsi Habut Top. Sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan satu lagu requestan tadi dari Mbak Yanti dengan judul Ponakan Apa Penakan. Dan sebelum nanti Mela ketemu sahabat Setara kembali untuk Mela sapa-sapa atensinya. Langsung saja akan Mela putarkan. Semoga menikmati sahabat Setara semuanya.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sama sekarang ketemu lagi bersama Mela ya. Tentunya Mela masih menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara Mela ya. Karena Mela suka ngobrol sama-sama Star semuanya. Kalau Star gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Karena memang cuaca hari ini sudah berasa banget ya sama Setara. Walaupun hujan, tapi tetap udaranya itu panas banget. Jadi memang di tenggorokan pun jadi kurang enak ya. Nah, solusi yang baik adalah untuk mengkonsumsi Habu Top tentunya ya sama Setara. Karena Habu Top ini terbuat dari bahan herbal alami seperti jahe, kunyit, tabatu sauda, jintan hitam, dan lain sebagainya. Yang ini jika dikonsumsi dalam jangka panjang tidak menimbulkan efek samping apapun. Jadi dalam satu kapsul Habu Top itu kita sudah mendapatkan berbagai macam manfaat dari bahan herbal ini. Dan gak perlu takut karena Habu Top ini juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal tentunya. Jadi ini menambah poin plus untuk Habu Top aman dan terjamin jika dikonsumsi. Dan sahabat Setara, lagi pula Habu Top ini juga sudah sangat mudah didapatkan ya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat ya di daerah sahabat Setara semuanya. Seperti di daerah Banjarnegara ada di Apotek Restu, Apotek Pahala Pelita. Kalau untuk di daerah Banjarnegara atas ini ada Apotek Dieng Farma, Apotek Parmadiana, Apotek Jaya Medika 1 dan 2 tentunya. Kalau di Karangkobar sendiri ada di Apotek Lintang Sehat, Apotek Raja Wali. Dan tentunya ada juga di Toko Jamu Hasanah dan Toko Jamu Pak Erwan. Dan sebenarnya masih banyak banget ya apotek-apotek yang menyediakan Habu Top dan Vitama. Dan tentunya juga ada Sultana sahabat Setara. Jadi sahabat Setara gak usah pusing-pusing untuk mendapatkan Habu Top ini. Mau nemu Habu Top di mana ini gitu, gak usah pusing ya. Karena Habu Top sudah tersedia di berbagai macam apotek yang pasti terdekat dari sahabat Setara semuanya. Gak sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya, Mela akan sapa kembali sahabat Setara semua yang sudah bergabung bersama Mela ya. Ada dari Ma Ezi dan ini. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela. Waalaikumsalam, siang Uki, Ma Ezi dan Ma Ezi dan pasti gak akan Banyumas nyewon tembangnya Campur Sari dengan judul Kidung Wahyu Kolosepo. Kintu salam kagem sedaya Setara Banjarnegara. Sugeng kita ngatakan matur nuwun Mbak Mela, matur nuwun Uki. Lanjut oten saking Pak Sama dikasih Niki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Pak Mela, siang Uki Bapak. Sama dikasih di Kartanegara hadir di acaranya Campur Sari. Bani nyumun lagune penyidam sari dari Mantas. Salam buat semua sama Setara. Sugeng siang langsung ke mita ngetakan. Kakem Mbak Mela sukengaya itu kaslan mugiyo tansah sehat selalu. Matur suun, matur suun. Oke papa. Lanjut ada dari Mama Putri ini. Assalamualaikum Mbak Mela yang cantik. Waalaikumsalam Mama Putri yang cantik juga. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, siang juga Mama Putri. Mau nyumur lagunya Rondo Kempling ya Mbak. Salam buat semua yang lagi stay tune di Setara Banjarnegara, selalu di hati. Buat Mbak Melanya selamat bertugas dan semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Waduh, Mela jadi tambah semangat ini karena penuh dengan doa-doa baik dari sahabat Setara semuanya.

0: Ya, Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
0: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara. Oh iya, Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
0: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel, Mbak. Terus pada nyeri di pinggang, pada sakit semua, terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya. Terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
0: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
0: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
0: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya. Terus langsung beli?
0: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana, Mas, saran-sarannya?
0: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke, Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Stara, masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Sahabat Stara, bagaimana siang hari ini ya? Hari apa ini? Hari Rabu ya. Bagaimana sudah menjalankan aktivitasnya dengan penuh semangat dan kebahagiaan, atau malah udah mulai lesu nih? Karena ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11.35 ya. Ini udah jam-jam rawan merasa lapar, merasa butuh istirahat, merasa ngantuk juga. Waduh. Jadi untuk mencegah itu semua, sahabat Stara bisa mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya, jadi sangat aman jika dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan lagi sudah bersertifikat halal dan ber-BPOM, jadi ini menjadi poin plus ya, Habutop aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Apalagi Habutop juga sudah sangat mudah didapatkan ya, sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara, atau bisa juga COD nih kalau takut, waduh, takut barangnya nggak sampai atau nanti barangnya beda. Sahabat Stara bisa COD ya, bayar begitu barangnya kelihatan di depan mata. Tentunya melalui nomor di 08223110. Di 08223110. Jadi jangan bimbang, jangan ragu, langsung saja

0: untuk dikonsumsi Habutopnya ya, sahabat Setara. Dan sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya ya, Mela akan bacakan lagi atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung. Ada dari Pak Hamam. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Sugeng siang prepun warta-warta setting siang niki Mbak. Prepun ya, alhamdulillah saya niki Bapak. Mugi-mugi sami sehat nggih. Amin. Saking Pum Hama meeting bel pasti longo pada nyuwun sekare Ombak Segoro. Salam Eka Gempa Ridwan Pak Sodik Pak Abinion sama dikasih ayai di Hama Jemplon. Maizi dan Pak Daryono Pakas Muri Umi Kultumai Pelangi Mbak Minus Mbak Eri Buruntah mugi-mugi semi sehat. Kagem Mbak Melanya matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut lagi ontar saking Pak Daryono niki. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Melan. Derek hadir tembang campur sari. Badhe nyuwun tembangi mendem kangen. Salame kagem sedaya panemen campur sari. Matur nuwun imba ingkang karso maringi. Siap mangke cobi Mela carikan untuk diputarkan nggih. Dan kebetulan juga tadi lagu requestan dari Pak Hamam sudah Mela putarkan. Semoga Pak Hamam dapat menikmati nggih. Oh kados Pak Daryo niki menawi kersa ngantos esmu mboten nopo. Boleh nanti Mela carikan salah satunya untuk diputarkan. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan terus jangan bosan-bosan ya untuk selalu stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Dan jangan bosan untuk mendengarkan Mela mengingatkan untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan dimanapun berada. Karena memang cuaca lagi kurang mengenakan nih sahabat Setara. Jadi kalau udah mulai merasa badan gampang capek, gampang lelah, kita baru beraktivitas belum ada setengah hari kok udah meletre gitu. Aduh, itu udah bahaya ya. Itu udah juga merupakan ciri-ciri dari daya tahan tubuhnya lagi menurun. Jadi virus-virus bakterinya lagi menyerang ke sistem imun tubuh. Dan untuk mencegah itu semua, sahabat Setara bisa mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Jadi sahabat Setara, habis ini langsung saja ya Mela putarkan satu lagu, dua lagu sebelum nanti Mela ketemu lagi untuk Mela sapa-sapa sahabat Setara semuanya. Stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
3: Dengan Bapak Adi.
2: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
3: Di Treweng, Pak.
2: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
3: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena sambar mata.
2: Yaitu habis berapa botol, Pak?
3: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
3: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
2: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822.

0: 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra, Apotek Dharma Medika, yang beralamat di Dusun 1 Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap, Apotek Tugu Batu, yang beralamat di Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas.
0: 2 3 1 1 0 0 0 7 0.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya. Mela setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Dan ternyata gak kerasa sekarang sudah pukul 11 lebih 56. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus pamit undur diri sahabat Setara dari hadapan sahabat Setara semuanya di acaranya Campur Sari. Tapi tenang saja, nanti Mela menemani kembali di pukul 1 sampai pukul 3 di acara Gending Banyumasan. Jadi sahabat Setara, stay tune terus ya bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan sebelum Mela pamit, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat sahabat Setara yang sudah kirim-kirim salam, kirim-kirim request dan sapa-menyapa terhadap Mela. Mela ucapkan terima kasih banyak, dan Mela juga mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besar apabila ada 1-2 part yang kurang berkenan atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat bacaan. Mungkin bahkan lagu yang sempat Mela putarkan karena keterbatasan waktu tentunya ya sahabat Setara. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia, produk unggulannya yaitu Habutop Hairtop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi kalau sahabat Setara mungkin udah mulai merasa gampang capek, gampang lelah ya tubuhnya, padahal beraktivitas baru beberapa jam, gak biasanya gitu, udah memiliki tanda-tanda bahwa kita akan sakit. Biasanya kalau orang itu, Mela sendiri ya, itu udah merasa, waduh hari ini kok gak enak hawanya, badannya. Itu pasti besokannya sakit. Jadi kalau udah merasa seperti itu, jangan tunggu lama-lama ya sahabat Setara, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Karena Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh tentunya. Karena selain untuk daya tahan tubuh juga, Habutop bisa juga untuk penyakit kolesterol, penderita kolesterol ya, penderita gula, terus ane buesap juga untuk melancarkan haid, melancarkan ASI, menunda penuaan dini. Bisa juga untuk radang tenggorokan tentunya. Jadi memang manfaat dari Habutop ini sangat banyak sekali. Jadi enggak akan rugi ya sahabat Setara semua.

kesehatannya jika mengkonsumsi Habutop. Apalagi HB sudah tersedia di apotek terdekat dari sahabat Setara semuanya. Jadi tidak perlu repot-repot keliling-keliling mencari obat lagi. Atau bisa juga check out nih. Bisa juga zaman sekarang kita pilih yang simple-simple ya. Check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Atau bisa juga dengan sistem COD melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Sahabat Setara, mungkin nanti akan Mela putarkan satu lagu lagi ya sebagai penutup di acara Campur Sari. Sekarang Mela mau pamit undur diri dulu ya untuk istirahat sejenak. Dan Mela juga mengucapkan selamat beristirahat, isoma ya, istirahat, salat dan makan tentunya. Jaga kesehatan, stay safe terus sahabat Setara semuanya. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Mela pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

setiap negara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di alamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung.
2: Terima kasih Anda masih bersama.

0: lagi buat stamina.
1: Wah, baru tahu saya, Pak Haji. Kalau gitu, yuk sekalian saya ikut ke apotek, Pak Haji.
0: Oh, ayo deh. Kalau
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan bagi stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek. Dan untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah. Dan Apotek Blanter Parma yang sebelah Blanter, Kecamatan

0: itu rutin. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti

0: konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
1: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sambang Kecamatan Karangkobar, Pak.
0: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Pak?
1: Pada saat saya muter radio itu dengar. Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
0: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
1: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
0: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
1: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
0: Terima kasih Bapak Imam atas
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: Astagfirullahaladzim, ini lagi pada ngapain?
1: Mamat, lagi pada ya main kartu lah, Mat.
0: Ini udah waktunya sholat, ayo kita ke masjid.
1: Gak lah, baru aja mau kita nyusul ya kan? Atau lo ikut kami mau?
0: Astagfirullahaladzim.

0: pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini. Pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
0: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
1: Dari iklan radio.
0: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
1: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
0: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
1: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
0: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
1: Sudah hampir 1 tahun.
0: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
1: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
0: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-310070. Sekali lagi, 0110070.
1: Kan Purbalingga, Purbalingga atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat Mahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 08.

0: 107,4 Stara Radio Banjarnegara. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93.
1: Berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu. Daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah. Namun, tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta kesehatan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Star Banjarnegara bersama

0: dipersembahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalirianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, Tepas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bandingan, Kecamatan Bawang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Setara, stand-stand-nya ke

0: ketemu malih kali Mela tentunya ting acarane pun gending Banyumasan. Mela pada ngancani dumugi pukul 3 mangke. Jadi tetap stay tune terus nggih ting Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Stara, pripun kabare saniki sampun pukul 1.15 niki kayane sampun setengah hari lebih nggih sahabat Stara menjalankan aktivitas dinten niki. Napa sampun mulai loyo niki ya. Biasanya nek sampun mam siang niku sampun ngantuk, sampun males, niku melak yambek soalnya nggih. Nek sampun maem, sampun melewati zuhur, sholat zuhur niku waduh, sampun bahaya pokoke mripate niku sampun kelayangan. Ya pasti neneng pun sahabat Setara dimanapun berada nggih, melalu selalu mendoakan untuk selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, terus rezeki yang berlimpah tentunya ya, yang pastinya halal, berkah dan barokah. Sahabat Setara kepanggil malih kali Mela nggih, Mela mboten supen ngingetaken kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Sekalian produk ini pun Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop niki sampun saged ditumbas ting apotek terdekat saking sahabat Setara semuanya nggih. Onten ting Banjar Kota onten, ting Banjar Gunung nggih onten, ting Banjar Tengahan nggih onten. Napa ting ting daerah pun Purbalingga, napa Cilacap, napa Sekintune pun pasti onten. Yang pasti nek sampun bekerja sama kali Setara Radio Banjarnegara, insya Allah Habutop selalu tersedia. Jadi sahabat Setara mangke ketemu malih kali Mela ting sesi berikutnya nggih. Mela badhe menyapa atensi-atensi dari sahabat Setara. Tapi sederenge pun niku Nela Mela Banjarnegara selalu di hati.
1: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
2: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as.
1: Apa sih, Jeng? As-as apa?
2: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
1: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
2: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
1: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
2: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus gimana belinya, Jeng?
2: Di apotek banyak, atau kita main aja ke radio yuk, saya anter deh.
1: Ayo.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berikut ini di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau

0: Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

103,4 Star Negara Selatan. Mama Mela tentu nengge sahabat Stara semuanya. Mela setia menemani ting acara ini pun keman dumugi kemangke. Ki Mela sampun beli nopo sampun ngam. Tapi mboten Mela selalu penuh keceriaan untuk menyapa sahabat Stara semuanya tentunya. Sahabat Stara bangke kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Habutop ini sangat bagus ya, berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Karena selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga bisa untuk kolesterol. Dorongkan konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ugi Habutop ini sampun sangat mudah didapatkan geh sahabat Stara sak terdekat. Pada melalui nomor geh ting nomor 082231070. 082231070. Mela kuteng geh. Sahabat Stara semuanya sing sampun bergabung kalih Mela. Wonten saking Mbak Yanti di Bilungan. Sugeng siang Mbak Mela hadir malih nyewon tembangi kundang Kelly nampak gelang kalung. Salamai kagum sedaya panemen Stara Banjarnegara. Mbak Melani matur suun ugi. Lanjut onten saking Saint Vilen niki teng kawasan iki Tara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela jajal diputerin Kutut Manggung utawi Dawet Ayu Banjarnegara. Matur nuwun Mbak Mela sami-sami. Lanjut onten teng Mak Ezidan niki. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Mela. Waalaikumsalam sugeng siang ugi Mak Ezidan. Mak Ezidan pasinggangan Banyumas nyuwun tembang gendingnya telutur. Salam yang kagum ayah dirham bayanti umikultu mama Aisyah sama dikasih prasetyap kang zaitun pak sakam bayi Alaska. Mama Rani kang Ridwan pak Paryono cumplan putra Sanjaya mama putri mama pelangi Eka Sriani pak Sodik. Dan tentunya untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Sugeng mitang atakan matur nuwun Mbak Mela. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lanjut malih kenten saking Kang Toyib niki. Sugeng siang Stara, assalamualaikum kali ketemu malih ting Toyib Ciayur Lumbir. Sing arep njaluk gendinge Bendrong Kulon Kang Embek Banyumasan. Salam kagum penyiare, selamat tugas sehat selalu panjang umur matur Stara semua. Tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Stara Radio Banjarnegara selalu di hati.

0: kesehatan mata.
1: Assalamualaikum,
2: Darma. Tapi alhamdulillah, setelah minum Vitamah habis 3 botol,
1: membaik ya.
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya.
3: Dapat Tara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara 10000070. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi kami 08110
5: di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: 103,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, tasih bersama Mela tentunya nggih ting menemani di acara nipun Gending Banyumasan. Dumugi pukul 3 sonten mangke. Jadi tetap stay tune terus bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Sahabat Setara, mboten kesupen nggih kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Hambu Top ini sudah sangat mudah ditemukan ya, sahabat Setara, bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara, bisa COD juga nih sahabat Setara melalui nomor di 08223110, di 08223110. Kalau sahabat Setara semuanya bertanya-tanya, bahan Hambu Top ini manfaatnya apa sih? Hambu Top ini bermanfaat ya, berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, tapi juga penuaan dini. Jadi timbul atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah akhir acara ya. Biasanya ini udah mulai bosen Mela. Nggak bosen sebenarnya ya, cuma karena mau mengobrol dengan seru bersama Setara. Gitu. Jadi sahabat bergabung di 08223110 dari Pak Hamam ini. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam. Saking Bung Hamam meeting pil pas Cilongo, badin kami sehat kagem Mbak Melanya matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niko sampun Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat Setara sing sampun bergabung kalian Mela nggih. Bismillah mangke bisa Mela putarkan lagu-lagu nipun. Berarti saat ini sampun pukul 1.55. Kayaknya ini badai mawon, langsung mawon nih Mela putarkan lagu-lagu ini pun requestan sepada semangke kebagian wektal sedanten. Tetap stay tune terus tentunya di Setara Radio Banjarnegara selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan.
2: Mohon maaf mengganggu waktunya.
3: Iya.
2: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
3: Iya, benar sekali.
2: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
3: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, T3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga. Mak, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
2: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
3: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih banyak ya Bapak Suheri.
3: Iya, sama-sama.
4: Dapatkan Hambu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: hebat ya. Kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek. Padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal habutopnya enggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak.

0: Bos tanggungnya makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Kong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya Barat Perempatan.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela, sahabat Setara, tentunya di acara Nepon Tembang. Bukan tempat ini, Gending Banyumasan. Mela udah belibet ini ngomongnya, aduh. Mela menemani di acaranya Gending Banyumasan sampai pukul 3 nanti. Dan ternyata sekarang sudah pukul 2.30. Ini berarti Mela sekitar 30 menit lagi bisa menemani. Tapi tenang saja, nanti akan dilanjut lagi oleh Mas Suta tentunya ya, di sore sampai malam hari. Dan akan bertemu Mela kembali besok di pukul yang sama, yaitu pukul 10 sampai pukul 3. Yang pasti sahabat Setara semuanya, stay tune terus tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu hati bersama Mela, Mbak Uni, dan juga Mas Suta. Sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Gak lupa juga ya, Mela selalu ingetin dimanapun sahabat Sara berada untuk selalu stay rutin olahraga penting. Dan juga jangan kebanyakan overthinking. Waduh, ini overthinking salah satu penyakit zaman sekarang ya. Karena memang segala macam jenis penyakit itu sebenarnya sumbernya jadi dari pikiran kita sendiri, sahabat Setara. Jadi ayo kita musahabah diri, kita perbaiki diri sendiri, kita mendekatkan diri kepada yang kuasa tentunya.

0: agar selalu diberikan kedamaian, ketenangan di hati kita. Sahabat Setara, sebelum Mela melanjutkan ke lagu-lagu berikutnya ya, Mela akan bacakan lagi satu atensi dari Sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada dari Pak Daryono ini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, siang Uki Bapak. Anjuran Mbak tetap stay ikut lagi wonten Gending Banyumasan. Salam rumiyin kagem Pak Hamam, Pak Suripto, Pak Sodik, Pak Pariono, Pak Kasmuri, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Uki Mas Rituan, Mbak Yanti, Mbak Epidan, dan Mbak Cemplon. Semua aja di absen, semua momone habis. Waduh, semua saja di absen nggih. Kadang ngoten sing kesupen nggih, nyuwun ngapunten kata se. Nyuwun gendinge glatik glinding mlebet mboten, Mbak. Waduh, mangke coba Mela carikan nggih. Menawi kagem pantun kados masuk nggih. Glatik gending Mbak cantik pengen nyanding. Waduh, masuk niki. Saket digantos manyar sewu. Waduh, oh nek mboten onten napa mau glatik gending saket digantos kalih manyar sewu. Siap, mangke Mela carikan nggih. Matur nuwun Mbak, mboten ngantuk nggih. Waduh, nek ngantuk tah mboten, tapi rada-radane sampun lemes niki nggih. Tapi yang pasti Mela doakan semua sahabat Setara di mana pun berada, semoga hari-harinya selalu diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan ya. Rizki yang berkah barokah juga tentunya. Gak sahabat Setara, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:33 ya, mungkin akan langsung saja Mela putarkan satu lagu, dua lagu, tiga lagu, berapa lagu lagi nih. Sebelum nanti di sesi selanjutnya Mela sapa kembali sahabat Setara semuanya. Yang pasti stay tune terus di Star Radio Banjarnegara, selalu di hati akan Mela putarkan satu lagu dengan judul Jembatan Merah dari Gagak Hidayat. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
3: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
2: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul, pertama
3: radio,
2: terus penggunaannya sudah lama atau belum Mas?
3: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
2: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari, Apotek Pakuan Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Garapan Musik, Mas Bintang Bendiga Selaras, Mbak Eni. Ini mobilnya wonten pangundutan telagon, Pak Nurkolet, sudah sampai ke titik intermezzo lagi ya. Pak Nurkolet,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah jarang sakit.
1: Ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu, baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terfisik, bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati Sobat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya, yang menemani di acaranya Gending Banyumasan sampai pukul 3 nanti. Sobat Setara, gak kerasa nih Mela harus menemani sampai pukul 3, dan sekarang sudah pukul 2.56. Ini artinya di sesi kali ini Mela harus mengakhiri ya, Mela harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu, Mela mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela, sudah mengirimkan salam, mengirimkan request-request lagu atau sapa-menyapa kepada Mela. Terima kasih banyak ya, jangan pesan-pesan untuk mendengarkan suara Mela tentunya ya. Dan juga Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan ya. Jadi lagunya pun belum sempat Mela putarkan. Mela mau pamit di sesi ini, tapi tenang saja, besok ketemu lagi bersama Mela di jam 10 ya.

Sampai jam 3 sore tentunya. Sama setara gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Hambu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan juga gak usah bingung-bingung ya, Hambu Top ini sudah tersedia di apotek terdekat yang sudah bekerja sama tentunya ya, sama setara. Atau bisa check out nih biar bisa nunggu di rumah aja gitu, bisa banget. Check out melalui TikToknya Star Radio Banjarnegara, selalu di hati tentunya ya. Dan juga COD bisa ya sahabat Star melalui nomor di 0822-31070, di 0822-31070. Sahabat Star, stay safe terus, sehat selalu, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, jangan terlalu banyak overthinking. Terus syukuri juga apa yang kita punya ya. Musahabah diri juga kita harus itu. Menjadi pengingat buat diri Mela sendiri juga ini tentunya ya, musahabah diri. Biar kita menemukan kedamaian hati ya. Memang itulah prinsip hidup. Jalan hidup memang seperti itu. Mela mungkin akan pamit undur diri, tapi nanti akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup di acaranya Kending Banyumasan. Sebelum nanti akan dilanjut oleh Mas Suta. Mela akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hati di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat Sehat Tabib zaman dahulu. Bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Sahabat

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Era, welcome.

0: tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih mas, lagi agak kesiangan bang.
0: Berat nih kayaknya. Oh iya pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya mas.
0: Siap pak.
2: A few moments later.
0: Nah silakan pak, spesial kopi hari ini biar bapak lebih semangat.
1: Iya, bisa ngobrol seperti di sini.
0: Emang kenapa pak?
1: Tuh karena ketemu sampean mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah pak, baru melakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit, dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya.

0: bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 110-0070. Sekali lagi di 0822-3110.
3: Yang berada di wilayah di agen-agen di Parma, yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Kabupaten atau SMPN Boti, Hulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: 0810 10 0 0 7 0.
1: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Tua ra nyebut e.
4: Putus cinta, jangan pura-pura strong.
5: Mending kita doyong. Sebotol minuman dulu.
4: Tarik.
6: Meletre wae.
4: Meletre bolong.
6: Yo.

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Katong. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening.

Bening, Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.

0: yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kasih pertama, jelas lagi, nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
0: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
0: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
0: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Fit, Teh Moro, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-00.
3: Di apotek-apotek dan agen-agen dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong, Walik,

0: Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Sartobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga.
1: Bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: benar ya pengguna Vtama?
1: Iya.
0: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vtama itu gimana, Bu?
1: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vtama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vtama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu, Mbak.
0: Berilah warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vtama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 00.
3: Ya, Timur Pasar Batur, dekat Pertiga, Bujang Sari, Kecamatan.

0: admin bisa ke ruangan saya supaya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita...
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Dan hubungi call center kami di 100070.
4: Atau Perpotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan.

dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan dari belakang, sama enggak kelihatan beda. Waktunya peranan di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan enggak, bila matahari ajal merenggut nyawa. Kemudian masalahnya tergantunglah kita pandai waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tak beruntung, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang di

Untuk membeli kesenangan yang buruk, untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak. Oh, taat istri kayak gitu, kalau belum mati sudah cakep. Kalau ada hartanya, saya sedekahkan niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup, tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan. Itu zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, bersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya, suami harus menjadi kebanggaan suami. Pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya, sesama suami istri harus saling menyenangkan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Masyarakat yang baik, pribadi.

0: istrinya udah sembuh?
1: Ya gitulah Pak, asmanya masih sering kumat.
2: Ya bingung, mesti istri saya takut kena efek sampingnya Pak.
3: Butap Indonesia, sertifikat internasional.
4: Dapatkan call center kami di 081

0: itu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
1: Kok iya ya Pak?
0: Nah, besok Bapak beli kalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin vitaminnya. Diminum 3 kali dan
2: 3110
3: iya perempatan lampu merah jalan

0: yuk.
1: Halo, Dek.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: 0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng Giri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Marus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa Estiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat

0: Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-000.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. This is one DJ.

0: hiburan dan insight kesehatan. Inilah 10 tips Tara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Setara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan

0: kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
1: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
4: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
3: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
4: Iya, sudah ada 4 botol.
3: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan napa Pak?
4: Keluhanipun tulang sakit, pinggang-pinggang sakit, perut sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
3: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
4: Nggih, pun lumayan niki pun sakit teng kebon.
3: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
4: Kula niku mirenge teng radio nyetadio.

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang berarti Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami, handphone 0822-110-070. Sekali lagi, di nomor 0822-100-70.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-310-00 di 0822-311-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan

0: Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: iki. Aku serang apa lah, aku paham kabeh. Delok presek licip kowe paham aku. Bocah lek presek licip, alis lu licip kabeh.
1: Kuwangen aku iki. Lumpuk ngono ngene. Bola.

0: Salam Bude.
1: Mbak, kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
2: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi sama dia rasanya.
1: Hati-hati mbak, mending ditetes ke Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku masih berat. Aku disaranin tetangga minta tetes Vimata cairnya. Aku rutin minum sekali minumnya.
2: Oh, Vitama. Yang udah banyak testimoninya.
1: Iya, emang Vitama solusi. Mbak harus namanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
2: Iya deh. Makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu membentuk mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat inilah.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek atau agen-agen resmi kami. Informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 311100. Sekali lagi, di 0822 311100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Di iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Cerita.
2: Saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya Ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana Ibu coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-110-00-70. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-00-70.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah luka saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: Setara Radio Banjarnegara.

Kompa Production dan juga Cumi-Cumi untuk Tretan Sejuk. Kita bergoyang bareng Diva Rina, Indra, Adela, Adela, Adela.

0: obat herbal, melihat daya dan jiver. Dia darah tinggi, akhirnya menjelit Indonesia. Skat Insional I-91 tahun 15. Habut ini atas detik update.
1: Dapat Habuto Herbal Tama.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Pat beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64 ga, atau sam di Apotek Pok yang Kali Kidang Kiborjo, Purwareja Pok, Kabupaten Banjaran Pasar Kaleng yang

0: Kalimantan.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: scroll sambil cek mulu.
1: Ya makanya bun, ini juga ya lagi menimbang dan memilih.
0: Aja ya. Tuh kayak suaminya Bi Ina, udah usia segitu, kerja pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah bun, itu sih iklannya di sosmed.
0: Nah soal iklan, Habutop nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan lagi tuh melihara dalama Indonesia. Madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi koleksi dan keagenan. Hubungi call center kami 822-1082-00.
3: Purbalingga atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2, apotik buka nomor
2: 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
4: Ibu Isem.
3: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
4: Tumingkir Curug Legi.
3: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
4: Iya.
3: Silahkan.

0: Kan ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
1: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
0: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
1: Iya.
0: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
0: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kakanda.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
6: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Non Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: Ya, Zulfikar. Sekarang namamu

0: Bu Fikar, lamaran saudara saya terima. Nah, untuk sementara Anda boleh pulang dulu. Nanti saya hubungi kembali.
1: Terima kasih, bos. Terima kasih.
0: Ya.
1: Terima kasih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: hari?
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji. Bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Al-Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara, bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Rasul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping, doping. Dodor emping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: hiburan, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
4: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
6: Dengan ibu Sari.
5: Alamatnya dari mana, ibu?
6: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
5: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
6: Iya, mas.
5: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
6: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
5: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
6: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
5: Udah habis berapa botol, ibu?
6: Udah habis 2 botol.
5: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
6: Saya ibu rumah tangga.
5: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu?
6: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
5: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi
0: call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma dan

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: minggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Terima kasih, bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa antiperadangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
4: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
3: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
4: Oke.
3: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
4: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
3: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan adat.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari. Dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan, nomor 18 Larangan, Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara.

0: sebelum
1: itu, sebelum itu
0: mata buat melihat itu nggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
1: sebelum tapi, konsumsi
0: ya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi vitamin ini ada perubahan. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
0: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol. Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
0: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
0: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
0: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
0: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam
0: mata? Ada perubahan, alhamdulillah sudah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
0: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
0: obat ini
1: karena Vitama,
0: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karanggobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu gak cepet ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
1: dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silakan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan di

0: disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
1: saluran hiburan selalu, dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
4: Dengan Ibu Tarsini.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
3: Benar ibu pengguna Habutop?
4: Ya benar.
3: Silahkan diceritakan pengalamannya.
4: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
4: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjar Negara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus ragu lah NU ta Muhammad dia yang ini sayyidina ya geger sih. Manjan senang geger no. Iku oke lah kita sepakat. Panjang maca selawat ku apik. Ya kita sepakat baca selawat itu apik. Tapi beda ketika sing ngendikan seorang sahibul idkhaf, Sayyid Zabidi. Saya dari sekian komentar selawat itu paling tak ingat betul dan saya ulang-ulang saya jelaskan. Ya mari mau dititipi Nabi kon rangno, ribet rangno bingung-bingung kan yuri. Tapi itu kan amanat. Ya dari sekian selawat biasanya kan man shalla alaihi wa khidatan shallallahu alaihi asyron. Oke lah kita ya kepengin untuk selawatan untuk berkah selawat. Pemenang sing isi malah barokah ya. Sing selawatan runtusan gantuk apa-apa sing pidato karek manek noto. Nah selawat itu ganjaran ngono kuwi entuk akeh ya Allah ya Allah. Wah, lakuan ngono wis. Manek noto Mas, ra melok selawatan. Pas ana selawatan tuh meneng. Ya ngono kuwi ya sing entuk ya iso ngerane ya. Ini fit dunya hasanah. Wah, bila kreatif, boh. Nah, tapi dari sekian analisis itu, saya paling tertarik analisis saya jadi sekarang idkhaf. Idkhaf itu secara ikhya. Nabi udah di Nabi bar Nabi Isa. Lah, Nabi udah di Nabi bar Nabi Isa. Nabi Isa itu terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Apa? Terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Mergo sempurna banget. Nabi udah di mujizat. Mujizat itu kan gak lazim. Karena gak lazim itu terus difahami itu anak Tuhan. Apa? Padahal mujizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwih sering luwih dasar. Dia nak nganti dagep pangeran piye gara-gara mu. Sehingga butuh redaksi selawat sing supaya wong gak salah posisi. Jadi wan nabi wa in jalla qadru muhtajin ila rahmatin. Kulo utang jasa tenan bagi kitab idkhaf. Utang jasa sak utang-utang. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajin ila rahmatin. Sekarang jelas Nabi Muhammad apapun hebatnya itu seorang makhluk yang butuh rumatane pangeran. Sehingga kita sebagai umatnya itu mendudukkan Allah dan tetap Allah pemberi, no? Pemberi. Dan Nabi karena kekasihnya biar mendapat pemberian terbaik, yaitu rupane sholawat. Tapi posisi ini gak ngarah tertukar. Allahumma tetap Tuhan dengan segala otoritasnya sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk, apapun hebatnya ini makhluk, karena makhluk terbaik ben mendapat sholawat terbaik. Sehingga Allah sholli ala Muhammad, ya Allah jenang tetap pangeran. Tapi tolong segala kebaikan sing kelas A kekno kekasih jenengan kelas A. Ya rupane Nabi Muhammad. Jadi gak mungkin ono tertukar di makhluk di kholik.
1: Gak mungkin.
0: Koy opo pintere saya jabit iku jenenge diroyah, kedimi diroyah halal riwayah. Terus kepenak. Karena kalau misalnya mati ya seneng gue tuh nggak ngiling-ngilingan syaratnya seneng dongo, wong duit ya agak aku misalnya kan ya juga syarat seneng pinter ya pinter aku lah tapi urun opo misalnya neng hubungan ibu aku misalnya yes, dongo, ya bersyukur kan lumayan gue rame-rame. Nah tak balenin, leku pentingnya diro ya. Dan itu memang cara kalo analisis itu paling benar dari sekian analisis. Buktinya Nabi itu dikorbankan untuk al-a'rad napa? Al-Basyar jangan dikorban no. Wali-wali ku mati ya peletas-peletas pena era karuan koyok turu Nabi ku coro lahir, saya ulang lagi coro lahir ka'andahu duriba bisab ina durba koyok dipukuli bisab ina durba nganti coro Jawa ku panik kesemper jaluk nyirami banyu aku kopoi banyu sampai songko sumur pitu min abarin apa syata jadi ngalami basyariah sing koyok umumnya wong. Kompres. Secara psikologi nggih ya, dikompres. Secara psikologi umumnya ape kapundhut iku yo kudu ana sing baturi. Yo dibaturi Sayyidah Aisyah. Umumnya kapundhut itu kangen putri yo nimbali Sayyidah apa? Fatimah. Padahal khawasu ibadi, wali-wali we orang ngono. Wali-wali kepengin urip dhewe ambek pangeran terus mati. Kepenak. Tapi Nabi didesain kaya umumnya wong. Umumnya wong nak ape kapundhut ku panik. Wong nak panik ku eling bojo. Yo normal eling yo sing ayu Nabi yo eling Aisyah.
2: Maksudnya basaria.
0: Nabi ku pas gerah, ku sampe takok aku sesuk ning ndi sini. Sauda terus perasaan, ya Aisyah, Aisyah supaya ku tak kekno. Aisyah ku garwa resmi lho ora MC, Aisyah.
2: Ora mbok tawil mbok kias-kiasno.
0: Kok gak kias ngono ngawur, ora Aisyah.
2: Sing kasut ya akeh.
0: Ngurangi dosa. Insyaallah kotak-kotak masjid baru kaya dikasut iku. Tapi cara fikih tetap masalah ya. Kotak masjid iku wis kadung diniati weling-weling. Sing profesine pidato-pidato iku. Kotak masjid kadung. Jadi mbah-mbah sepuh iki mesti titip go keramik, titip go semen.
1: Buka udan
0: jebul. Jebule dikek ana mobile go kredit mobil. Jadi nak ono pengajian kudu salam template baru ulang loh. Diumumno bahwa ini mau ada pidato kiai sing ijek butuh nafkah terus
2: insyaallah loh.
0: Tolong ya, tolong infaknya misalnya loh, misalnya rasa tersinggung misalnya. Sehingga min awalil amri diniatkan untuk hadal mubalig, hadal muhtaj. Nah, hadal fakir kok ke vulgar, hadal muhtaj. Jadi wong nak alim, saya jadi itu ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad tu jangan nyon saya uti korban nontonan bek pangeran masalah. Lo kowe lo terima kiai, wes sama sekali terima kiai. Solat wes neng majlis juga kewisin. Nabi kita tenang mawon. Solat menteng majlis, terus Nabi ingat dereng mandi junub, makan aku mungkin gini terus kembali warok su yak turumaan kita bermandi junub. Bicara kue kiai itu, mikir apa ayo buat junub. Nabi juga pernah sholat duhur dua rakaat. Binten? Habis itu dieling no lagi dieling. Tadi dibasariakan betul sama Allah itu di. Puncake perang Uhud itu diparingi kalah. Ketika Nabi cara jahane komplain, kula kok kalah padahal kula niku kekasih jenengan. Nak bab iki mat wa tilkal ayam nudawiluha ben. Nak bab iki mat tak anggap padha manusane. Kaya manusa Abu Jahal, Abu Sufyan CS yo.
1: Manusa.
0: Nah wingi pas perang Badar iku ono hak kebek batil. Nah atas nama hak kebek batil mesti menang hak. Tapi kali ini padha manusane. Akhirnya ditakdir Nabi ditanggung Yahudi. Lu Nabi kok habul khalqi la wa dunya digawe kanggo Nabi. Ditakdir tau ditanggung Yahudi. Akhirnya umatnya keterusan ini. Tengah pegawainya. Loh, kiai-kiai sing latihan pidato. Aku ngebis isin aja utangi tukokno mobil. Ini orang nyawur ayo.
1: Udah utang.
0: Utang semi jaluk itu. Tapi justru itu mas, barokah itu. Tidak ada nabi yang dengan basariahnya dicintai umatnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya oleh seneng sundul langit. Tapi ya tetap cerita Nabi diamuk bojone, kaya wingi surat Tahrim. Nabi semacam-macam lah diamuk bojone ra wani turu omah. Pokoke penak aja dia mantu ya buantan jenenge Ali buantan. Bengi-bengi kon tahajud, tahajud ya jenengan kongkon ke sana pengiran nak tahajud dhewe. Wes coba. Yang ngene kok ana sahabat seneng Mas gayane mondok. Takoki mondok kene apa kok mondok? Eh lumayan iso numpang wah, mangan. Nabi sempat GR lah di pondok Abu Hurairah. Jebule mau numpang. Oh, aku apal hadis akeh. Lah kenapa apal hadis akeh? Aku ora di keluarga iso aku mangan melok. Nabi akhirnya yang tak entuk hadis untuk mangan. Iya gitu. Wes, astagfirullah. Dadi Nabi cara lho. Neng Mekah di musuh wong kafir terus terang. Barang neng Medina sawangane Islam kabeh gelendam gelendam sing munafik ya pirang. Korban. Ora kok berhubung Nabi Sayyidul Awal yang akhir untuk steril kok gak. Wamuk bojo. Dia utang wong Yahudi. Lho ngono mek pangeran cek tugas umat pitul-pitul lae safaati. Lho. Malah lara meneh sing tukang mangan kotak masjid. Ya kok nyafaati.
1: Sampai
0: kaya ngono kuwi. Loro lho.
1: Enak obele.
0: Dadi Nabi ku di basariyahno sampai ngono. Apa? Di basariyahno sampai
1: dikorbankan.
0: Tapi ku dadekno Islammu tangguh. Umumnya pegatan nak dianggap elek. Cara Islam dianggap sepele. Dianggap sepele. Kowe nak pegatan jong nak sithik takdir ya ayate wa iya tafarraqo yughnillahu kullam min sati. Kowe nak nikah ya nikah mawaddata rahmah, nak kowe ditakdir pegatan iso wae per dari kalian diparingi cukup. Lala sing lanang untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik, akhire bar pegatan oleh syukur ora karuan. pergo anger sing wedok eling, masuk wae bojoku sing alhamdulillah ra kok bedes dhisik. Lah kok sing lanang ya seneng. Anger cerita bojone sing iki lha alhamdulillah bojoku iki ora gembreng ngomong. Ora radio bob, bro. Lu nak pengiran ngersak, no, yo ora kurang pas. Lu akeh lho. Ora usah makno lho. Akhirnya Islam penak lho. Nah agama tertentu kan ra oleh pegatan kan. Yeah. Islam penak wae atolaku marotan ya nabi rabi wis fa imsakum bi ma'ruf. Iku nak diterjemah Mas, misalnya angkah tuka wa zabas tuka alama amaraka wa bihi imsaki bi ma'ruf au tasri. Iku nak diterjemah ini, jong yo ketak nikahno nak tepak yo terus ora tepak yo pegatan kok repot. Iku cara diterjemah artine ra karu-karuan. Mulane Mbah Mun rapati seneng ana apa? Ayo ngurung-urung kok sebakas pegatan. Nek barokah do ora paham iki alhamdulillah wis ngono kabeh. Lha nek diterjemah ra angkah tuka wa zawas tuka ngene terus bin imsakim bi ma'ruf. Di terjemahane jong ketane kahno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan ngono kok repot. Terus are bojone nggih siap kok beda. Siap. Nak enak ya terus ora ya. Kaya apa Islam? Jadi besar yang manusia itu isti lepas ya. Wes yang biasa lalinan ngapal Quran, Quran yang ngakau nih, cowok ngapal Quran itu. Saya tidak tegir ya, wes nak lali ya. Sanuk riu kafalatan saya. Ngapal Quran kok gue aduh, soalnya aduh sup, akhir lali ini, nang lali gue aduh sup. Malah nih orang wong cowok juga ngapal Quran kan, apa jadi ngapal kan abe? Mari lali, cowok nak lali gue aduh sup. Lah tapi kan soal ralali ala kelali ini juga. Jadi akhirnya ngapal lo itu semua mereka mesti lali. Tapi pengiran aja nih orang mau bosan nukri ukafalatan sa. Mas, koy op. Dan Nabi tu wong saja nih tak bayarin saja nih orang tahu lali. Tapi bawa di desain lali. Ben koyo umumnya wong. Mulanya nak nong mau Quran, rahimah wa fulan, nakut adkaroni ayatan kita wa kita kuntu unsi Tuhan. Lu ngaji ku rak khatam, gue anut aku nak bab ilmu. Wes aku syuk gue lah nak bab ilmu anut aku. Swargo aku rawar gue moh ribet. Swargo terakhir ae pecang keman om. Jadi ono sahabat mas-mas Quran banter, Nabi ngendikan rahimahullah fulanan, muka-muka Allah melasi gue. Lakot adkaroni ayatan kita wa kita kun situ. Gara-gara adiknya moco gue, aku eling. Dan orang sepakat Nabi itu gak pernah lupa, tapi sama Allah didesak supaya engko umat sing lali-lali ku yo di bolo. Nabi yo diutang, yo tau ditakeh diamuk bareng. Yo bareng diamuk ku sahabate ra trimo, Nabi kok di. Nabi endang innali sahibil haqqi maqalan jene wong nake yo ngamuk bareng. Wong nake kok muni matur nuwun yo Nabi. Digenteng ya. Lah, kue kiai lagi baliknya musibah ni termasuk. MC orang muniak Soibul Fadilah wal Karoma bahasa Aceh. Wes wes. Nabi tahu disifati pangeran orang Soibul Fadilah. Kue roh Nabi ku sopo. Wama arsalah kau bela kamu nahl mursalin. Illa inahum layak kulon atau am bayam su nafil as. Kue roh ku Nabi ku sopo. Nabi sih melakukan melakukan yang pasar. Ya mangan, ya melakukan melakukan. Toh hal itu disifati ngono gak terima. Misalnya lho, ada MC mending ini. Terus khusus kaya Toha, yang nak roh kula gitu. Ya, misalnya, panggilannya WA kula misalnya. Lu mesti ratrimu.
1: Yang biasa ngarit.
0: Lu Nabi itu disifati illa innahum layak kuluna to'ama wa yamsyuna fil aswad.
1: Gila.
0: Nabi. Tapi justru iku iso nafiyun li uluhiyati Muhammad. Lha iku, justru iku sakrat. Itu cara Allah untuk benar-benar menafikan bahwa Muhammad hanya seorang manusia. Mergo dekne dadi nabi ku bar Isa. Jadi gue menafikan tragedi lah, tragedi di Tuhan kannya Isa. Gelem-gelem Nabi Muhammad kudu dibasariano sampai segitunya. Lah akhirnya Zamakhsyari kepleset keliru. Yaitu ketika darani Jibril afdalu min Muhammad mau gara-gara Nabi Muhammad mau disifati ma anta bi ni'mati rabbika dimajun. Kerenin disifat ma anta bi ni'mati rabbika itu dibanding Allah nyifati Jibril muta'in sama amin. Lagi mukotin. Lagi zaman sari keliru. Cara ketemu aku lah tak nambah bikin tak keliru. justru Nabi disederhanakno iku hebat mergo nggo kontra ambek tragedi ditalihnya di Tuhan kanya Isa. Meskipun Imam Asy'ari fi akhir hayati rojaan dia mencabut pendapat itu. Tapi cara kula, cara ketemu kowe ora usah debat gak level. Tapi cara kula ketemu. Jadi gimana nih? Kalau udah sering gak ada bujau gue loh, baru kayak aku menuso, aku ya basyari, aku ya ratau maca, khas kia, ya ratau pidato kok tuh apa apa. Justru itu pena ilmu itu konstruksinya utuh, konstruksinya
1: utuh,
0: utuh. Ya uang bejo itu ya Nabi Muhammad SAW. Ya mau delalah nak sing ulama, sing jenis ulama, lu orang balik, sing jenis ulama. Tak balik nih, sing orang mubalik, sing jenis ulama. Delalah itu ya roto-roto basyari ya. Kulo robahmu nak ning dalem biasa ra keturunan terus kawasan kecil-kecil mbek tonggo bapak nggih ngoten. Kulo iki biasa kecil-kecilkan mbek tonggo. Semuanya itu basari. Dan itu yang menjaga ilmu. Jadi Islamku kepenak. Ono masa-masa disalahpahami, kiai kowe dadi kiai ya wong rapati percaya sithik-sithik mbok kepenak kabeh. Mergo Nabi Muhammad di dawuhi fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapane? Ya jenenge kiai mat ya diuji mek sejarah mek sing tepak endi mek ya kumul mustun enak wae. Maksudnya di bahasa harian no jenenge proyek sosial, program sosial yang kok diuji lewat waktu. Ora kok pepe nabi paling bener terus dikawal Jibril semua angkel ditekek Israel ora ngono ngono. Ya pokoke di bahasa harian ngono. Lha iku nak ulama iku wani, nak balik rawani. Jajal wong ngamulyane warak menit tolak al-Badru. Yakin sing aran ikhlas aku yakin. Wis dikarang karo Kanjeng Nabi. Nggih. Nabi ya. Ora mungkin nak ye utawa kiye rodok ganteng sing aran rodok ikhlas. Nah ye kan putune nak kiye rodok ganteng kan yo ono miripe, Mas. Wireng, kruite ngendhek, pahpoh. Aja ambek rokok adil wae, aduh. Terus tolak al-Badru. Jare sing aran ya Allah.
1: Inom
0: hadil abiyat qasatu hali rasulillah iki man iki bet riyen kangge-kangge nabi kok dados ngeten iki sepundi
1: kok kabeh
0: ya dadi iki ben ngerti ngaji. Nah mulane Zamasari dianggap zallah ketika dekne mafhum in wa innal apa wa ma anta bi nikmati rabbika majnun iku dekne mafhum iku sifat sing sederhana. Wa khina wa safa wa jibril lamun apa muta'in sama amin. Won keren. Muta'in itu ditaati sama ing dalem kono-kono panggonan alam langit. Innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsy makin muta'in sama. Nah, ketika wonten zallai Zamasyari niki terus jadi tragedi yang beliau alim di bab i'rab nahwu tapi enggak diikuti di pendapat ini. Dan masyhur itu wani rojaan gue dia mencabut pendapat itu. Kau ketemu kiai terus dieling. Lah ya justru sifatu Jibril sing keren ngono iku ndadekno mulyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sing keren ngono ternyata muk safir apa muk utusan. Lah ya kongkonane wae ngono. Kayak aku lho, cara ono nyifati ngene kowe kudu ikhlas. Gusti lu alim tenan. Mubalek e kula ngono lho Mas. Misale mubalek e disifati Sayyidul Fadilah wal Karomah. Iku wae. Iya. Lah ngono kira-kira ngono. Ya niku Gus Pak kaya apa sing kulaan wae kepayon kok Batam ngono angel temen rano. Ya ibu wae ngono gampang. Sing kulaan wae
1: kaya ngono
0: ngono mulyani. Dan yo sing dikulaan. Angel temen contohnya kok angel temen. Jadi mulane kena dadi ngene iki. Ya kok raimu ngene iki. Ya diutang damuk bocah tenang. Yes, biasa santai.
1: Tapi sudah boleh.
0: Lah, wong nak lagi dineng bojo, Bos. Sing seneng ya kanca, Gus, kok nak niku. Nabi nak lagi dineng bojone Umar nilik. Ya Rabi, terus seneng nang. Ya. Wei, cek wis ngono. Ya, wis ngono. Lah ning dingkon gertak iku wis konane kono ora nabi ra sapa wae. Nak tukaran yo nak gertak. Pengiran yo marahi ngono, yo lucu nyentuhnya aku lucu. Bojone lho mat ada ngeneng kowe. Lah rumangsane ki megat gantuk ganti luwe apik. Yo diwanekno,
1: iki
0: wis
1: seri ya. Wis seri ya.
0: Asa rabbu in talaqakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin ngene iki ya diwanekno. Mboten diwanekno, diwanekno mesti Nabi ditasjek. Wis amat tenang ae. Misale wae pegatan ditetir ya pegatan ae rumang samu bojomu wetu kumo luhur, aku sebagai pangeran iso ngenti sing luwe. Abe, kayak nak wani kan nak kita baca buat. Romang samu gak ada MC malah. Nak wani kan cerita nak wani. Tak bojomu ngamuk-ngamuk. Kita romang samu orang wedok.
1: Langsung pada kena.
0: Apa ni? Lah, tapi basyariah iku sing nyelametno ora ana satu pun wong sing mencintai Nabi, asyaddal hub sing kecelakaan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolane terus iku sing dadi kuncine ulama. Sekali bersyed Muhammad ya, ketika ngarang mafahim yajibu antus sohah, ketika cerita kelebihan Nabi Muhammad tetap mendikan. Pokoknya ngelam Nabi itu ikuti fatwane burdah, ikuti yaitu siji da'mat da'adhun nasoro fi nabi jadi apa? Da'mat da'adhun nasoro fi nabi kue ngelam Nabi yang penting ojo koyok nasroni sing sampai akhirnya menuhankan Isa da'mat da'adhun nasoro fi nabi wahkum bima syi'ta matkan fihi wah takimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarofin wansub ila qadrihi ma syi'ta. Jadi wesah sementing kowe nyifati Nabi ku ora kaya nyun sewu wong Nasrani sing kecelakaan nyifati Isa. Bariku wis. Bariku wis karep-karep. Apa wansub ila datihi masih tamin syarofin wansub ila qadrihi masih tamin idhamin. Akhirnya alhamdulillah barokah redaksi solawat itu kita proporsional. Allah tetap memberi dan Allah yang pemberi ini kita minta soli berikan solawat terbaikmu ala khairi khalqika misalnya Nabi Muhammad. Wah, hasil aman kan? Leku nak terawang alim raiso. Nak rasa jabiti raiso. Sing iso nerawang saya jabiti ya aku ya orang mubalik. Balik guys solawat terang nos sing solawat teruntusan dek ne mana enak dong. Sing runtusan be sing mana enak untuk akeh sing sing runtusan bar ya mulai kan mas. Iku ngopi-ngopi dhewe lho mas, sing runtusan. Sing kiyene kok tuwa, kaya kopi dibontoti di.
1: Kok kabeh.
0: Kok kabeh.
1: Kok kabeh.
0: Sing ngarep-ngarep iku sing mulai dhewe marung-marung dhewe. Ora ono sing nyangoni. Ya dadi keben clear, dadi engko nek ana ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun iku memang Allah sengaja nak nyifati Nabi Muhammad tuh seneng sederhana. Tapi sederhana iki sing dadi ana luar
1: biasa.
0: Luar biasa. Gamangane lho. Kula kan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa gejolakan mesti Nabi Isa kalah. Kowe iku mari gaya ra rabi bareng. Gara-gara kira rabi terus koyok pangeran. Lah aku Nabi Muhammad pancen abduh wa rasulullah. Rabi ya damuk bojo ra ngarah darani pangeran. Lah ciri khasnya Nabi ku mau sisi no pangeran-pangeran, nak makhluk yo, makhluk. Tangge. Yeah. Umpama Nabi Isa nyuwun sewu nikah, damu ibu jo kan orang kan, masa pangeran damu bojo iki. Tapi barok enek Muhammad Rabi terus ketemu manusane. Yeah. Damu bisa masuk ora Nabi tok, damu bar. Yo dibantam antu bar. Ora ora ahli kuwi jenenge mantu-mantu ning ndi kok wis padha ae. Nabi Muhammad kan lomo. Oh, lomo banget. Ngono niku Sayyidina Ali. Bapakmu lho didonya akeh njaluk wong yo dikai. Wong yo dikai kok koyo ora. Gratis mantu sanate yo ngono. Wis yo. Lho bedane Sayyidina Ali wong saleh koyo ora, tapi padha ae nek babak ngene ku. Akhire moro sing tukang tukungan sing lanang. Dibaturi, Mas. Tapi justru ketok Nabi ini, ya ketok topi Sayyidah Fatimah. Lapa lendo, jok budak, jok opo. Ketak warai barang, sing luwe apik timbang budak. Kena apik turu, mau cotas bebing, terus aku ngeso bayang lo. Ekspresi ini sedih hari pas iku. Aku ngeso bayang lo. Ekspresi ini sedih hari pas iku. Bu Sayyidah Fatimah pancen wong hebat tadi. Yo seneng dijane abah yo seneng. Dikasih do untuk dunia untuk wiridan yo seneng. Ya berkah ban atur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo ana darane Nabi. Dadi yo lucu dunia wis mon. Wis pokoke ngono dunia. Lah karena Islam dikawal be al-arad. Iku aman sampai kiamat. Karena enggak perlu ana kiai be maklaran politik yo payu. Kiai be untuk kotak masjid yo
3: payu.
0: Disebut dianggap al-arad masyaallah wis penak kabeh. Lah yo nak nabi paling apik wae kena arad basariah meneh toha-tohan ya. Eleng MC terus dalil zina lina subuh syahwat. Oh dosa dalil. Ya dadi mengke nak wonten sifat ma anta binikmati robbikan apa dimasnun iku sifat-sifat sing luar biasa. Dadi kula nu pun neliti Quran carane nyifati Kanjeng Nabi rata-rata disifati dengan cara seperti itu. Mergo Nabi Muhammad dadi nabi bernabi saeling-eling bernabi isa. Karena dianggap terlalu ideal malah ditaklih di Tuhan. Lan nek nak dadi kiai sing biasa wae, wis biasa. Biasa, diamuk bojo tenang. Diolehno ya tenang. Engko anak rak dame ya mulai nes. Mbok to wis wae tenang, wis wae tenang. Apa mati wis bengok-bengok, wis biasa wae kok umume wong awam.
3: Aduh, aduh.
0: Dan awarai sanat mati waduh-waduh kok ana wali loro. Wali loro iku ya padha wali de. Iki wali iso nyenyekan jebule kok. Ora masalah pilihan tok. Wali iso nyenyekan. Sisi tau nak apa mati waduh loro lah loro mati ya tapi meh wis meh loro. Waduh boe wawam boe. Sisi tau wali resmi ya ra tau sambat kabeh minawas Allah. Tapi ning klasmen wali wong loro iki tetep padha. Wali sing sambate apa kan gak trimo lho iki. Waduh boe. Makome uga turun. Klasmene yo gak cara pollinge iku jek apik lho. Iya cek sakle lah wali sing islami mau sing awa-awa iku cara jane gak tri. Kako. Lho iki ku sambatem gak islami kok kelas meneh ora digradasi ngene. Jare lu itu jane wali sing waduh. Kowe muni awa-awa kepengin khase wali to. Aku iku iktifak di maqamil awam. Aku iku iktifak di maqam. Rahmati Allah wong awam yo ento. Mbakmu bapakmu wis entek. Nanti gak apa-apa ya. Tadi gak baik wali sih. Tadi itu ngefil wali ini cocok gak wajib. Karena aku ngiayus. Tapi aku pas mulang tok. Ya aneh mulang awam. Tapi awamku baik gitu. Gak cek emang dia. Mereka awamnya. Oh awam kelas. Awamnya kan. Satu hari ridan mas wongnya. Aku awamnya. Satu langit sih dulu aku tetapi gak penting dulu toha barangnya gue luwian di sini aku justru ini aku gak ujub aku gak tau yang aku wali terus wiridan aku tuh khusus aku orang itu ngawam boe ya ada wali itu wah cocok ya tapi wali lho aku enaknya kan asli. Ya lah jadi jajal. Pokoknya sing ilmu ngene iki aja dijajal. Ya. Ora boke malah MC wae. Iki wis nemen ya iki ben. Saya nak pilih nih mobil loro.
3: Tinggi.
0: Panjang di serau no, wong koyok nabi gue, wong api anu, jadi segala perilaku awam, ya santai. Justru aku dari no agama ini bandel kuat. Tiga TKI yo oke, tiga wong mubalik sama kotak masjid yo oke, tiga ulama sing melok pilpresan yo oke, tiga wong sing rontok ngetol sidik yo oke. Soalnya agama melaku eh, tiga kafet proposal yo oke, soalnya melaku kabeh.
1: Gue pantas apa tuh?
0: Iya lo kiai Adul Keris wakil ya urep ya. Adul wakil ya. Kalau nanti ketahu ketemu kiai ya Gus. Gue tau itu Gus. Wonten barang api kesopo jadi mandi gajah. Aduh. Lego lento itu piye. Oh gajah aku nak kawin ngono kok iso dene Adul.
2: Ya Allah, ya Allah.
0: Kalau gue ya kiai mas. Ada umurnya saat diure kau lalu kubu jerapan. Ya jangan kena tiba di. Bokus semua ni buta wang keliru, maksudnya wang kebodohan wang keliru. Pokoknya rezeki ni barang antik ngenteni wang keliru kau.
2: Ya Allah, ya.
1: Tadi wang kesasar.
0: Nah, ya pangeran ya Allah. Aku is ya Allah, ya bos. Ngono
1: yang ngandel.
0: Ngono ngandel yo ono nek swayahe. Itu kali pidato ora jelas ny warga nono dicucup bolak-balik. Padahal ny warga nene ora mesti, Mas. Yang mesti hasilnya tapi sing ngimani ku yo warga. Yo kowe protes yo khas to pangeran rapi piye. Pangeran tenang ae rezeki kurang ngarantek cara pangeran tenang ae. Enggak apa-apa cong wis gak ngentekno rezekiku.
1: Ngalah barokah.
0: Cuma nek aturan cong kok dak masjid iki aja lan aturan. Ana aturan. Jadi kalau sinau tentang Nabi itu mulai kitab Itkhaf Qodi Iyad rata-rata mas, sing dikarang wong alim tak balen sing dikarang
1: wong alim
0: itu paling seneng nak Nabi itu basharia. Nabi yang spesial itu wahyunya, ilmunya yang memang luar
1: biasa.
0: Tapi kalau yang biasa basharia. Tapi kalau ilmunya, makanya kalau balik kondo bebe aku tau nak pas mulang, tok selianya mulang gak apa-apa apa menit mulang tok, mereka ilmu ini butuh kelas A kalau nak mulang yang spesial tenang, sudah pikir tenang. Rokok yang gue khusyuk mulang, gue nak bener sangi ngawo nak salah sangi ngelawe sering. Padung gue pengen dimaklumi, wah yang tau dinti. Nak mulang hati-hati, gue bodoh serah aja. Mulang yo sinau kok malah tawaduk, tawaduk ora digo mulang, digo makom sing liya, nabe mulang yo muto. Lah ampe mulang kok nyiapno tawaduk apa hubungane ilmu beto? Sampe mulang wis disiapno tawaduk apa hubungane sampe mulang siapno nak itako asu iutako. Iutako ya apa siapno tenan nak rezeki kitabe tak silahi. Lah tak kenong kok ora diwaca neh Mas. Ngono nak ora diwaca sak kitab pun nangis tenan. Sampe mulang siapno ilmu napa?
1: Ilmu.
0: Sampe mulang siapno tawaduk apa hubungane? Tawaduk nak ditagih utang lek wajib tawaduk. Nah ngono dibengkolang tenan kowe. Jadi Nabi ku ya Mas ning gone kitab Itkhaf. Sing diceritakno yo hal-hal sing basyariah. Bahkan Nabi nate ngendikan ketika ono mayoran ape makan-makan. Terus sahabat yang satu alaya bijamil khatam. Aku misalnya sing gawe geni, sing sitok muni aku sing nyembelih wedhus, aku sing nyiseti. Jadi Nabi laku apa jenengan sudah begitu saja. Nabi malah ngendikan, Allah iku gak seneng nek ono wong bareng-bareng terus di spesial lo gak melok
1: melok.
0: Akhirnya Nabi milih nangono alia bijamil khatab aku sing golek kayu. Wah di basaria. Ketika awal Nabi di dedel Jibril dibersihkan cara lahir itu dibersihkan. Iku ceritane kan Nabi ku isuk-isuk takok be Khalimah ya amat ya ummatah dulur-dulur kula temuti Nabi mengistilahkan anak-anak Khalimah saja dulur-dulur kalau ya doangon wedhus mung yamin. Wawah ma'an softu. Kalimatnya wawahi ma'an softu. Saya ini tidak fair. Dulu-dulu kepanasan, aku enak-enakan neng.
1: Omah.
0: Terus Nabi ku nyusul. Orang cung, gue ku paling ganteng. Gue tidak dicolong, wong. Jadi gue di barangan, gue nong nyolong. Di saya nak anak yang ganteng nggak dicolong mas. Mereka tidak ada anak budak, gue ku ganteng. Wajahmu mencorong, gue nak metu, gue rawan di. Nah gara-gara kecurigaan itu, Khalimah nututi. Terus ono peristiwa, gue syakku sodri. Ono malaikat-malaikat. Ila sing roh pertama Khalimah wakila dulur-dulure. Nyongkone penculik normal, Mas. Terus Nabi direbano terus di ya di terus wis. Dadi barokah wah iki rawan wong nyolong terus didelok, Mas. Wedi keamanane. Akhirnya terus ana seksine akeh pas Nabi di. Dong. Tapi yo normal, Mas. Yes. Kok enak aku sing pidato sing to niku yo kepikiran, Mas. Ora melu masang panggung kok karek pidato. Ngono yo kepikiran. Oh, sasati. Sasati. Ya, ini mesti. Ya, itu pikiran. Yes, rasa diterus-terus nama kaya ngono. Akhirnya kepena mas, ketika sausai itu mati. Nabi ngalami macam-macam diutang, mu'amalah ma'al kufar, ya Nabi nanti mu'amalah ma'al Yahud. Mu'amalah mbek kafir harbi, ya normalnya wong perang, ya perang, diperangi ya kudu. Sehingga ketika Indonesia dijajah Belanda, Jepang, kita diperangkat, diperangi ya. Tapi ketika kita damai, kenal non-muslim ya sing ape, wong Nabi ya ape, mbek kafir dini, kafir mu'ahad, karena tidak ada perang. Wis normal kabeh. Yang paling kulo melas itu ya Mansur pas cerita dan itu saya lakukan. Nah Nabi gerau yuk dikopoi loh mas, dikopoi apa banyak, dikompres. Ahriku alia min sabi abarin, min sabi kirobin min abarin sataku itu golek no banyu ini ini. Yuk dikompres, mungkin panas yuk di. Mentang-mentang Nabi Nabi terus mau coba mujarobat tuh yora, maksudnya yuk kayak umumnya wong. Jal-jalut tuh yora, maksudnya. Maksudnya orang mentang-mentang Nabi terus cek cuma no jalan-jalan itu cuma maksudnya jenis yang panas jadi kembali itu maksud Nabi itu berkata Allah. Tapi justru itu terus kepengen jenis ngapain kabundut uang mesti ilang gue garu normalnya uang ilang sing ayo ya normal.

0: Wis duwe ya rezeki-rezeki sing pasangan sopo apa sawu wis duwe. Menurut kiai ini mesti balelo. Mas rai-rai ngene iki atuh dibarno. Mergo waja'alna ba'dukum nak jenis kumpul wong ha. Mesti bojone dalah kan mikir, nak nek omah terus mesra tapi kere. Nak metu rawan katut. Ngene kan kudu diitung. Iku wis donya. Waja'alna ba'dukum li ba'din. Terus pangeran namung dawu atas birun. Kowe milih ndi? Sabar kere apa sabar kecoba? Karena milah sabar kere. Nak juga no kramati, yo tengok tengok yo kram lah, yo ramah kome, butuh kelas itu. Ramadhan itu. Pengiran itu tak kotor atas birun. Milah di kere apa coba? Nak sering metu ha, duit akeh tapi coba. Milah di. Coba ya. Coba de dua ambek coba kira apa tu? Apa tu? Kira yang loroh, dutang tonggo wisen dong, ngawur dengan. Wes kiai neng kampungnya kiai itu dutang tonggo. Lo nak utang mas 5 juta, gua anak lorong wisen. Utang gua mangan wisen.
1: Ini lewat.
0: Tapi. Gak maksud kula teng mriki niku termasuk kula niku tak elmoni tenan. Ben kowe iku ora duwe mindset kaya Zamakhsyari gara-gara nyifati Jibril ngono, nyifati Nabi sederhana ngono terus dipahami ngono. Dadi kula niku ning bab iki banget senenge mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mustah basyariahku kepen. Ya contoh sing mbok alami kados kula. Kula niku teng omah biasa nang kula gugah kula jukmi, mulai Hasan, mulai Mil'ab, tasbih nganti sakniki. Ya biasa menyang kula sebagai bapak. Kula nak didik bojo kula. Kalau bapak tidur, wa butuh uang bapak bangunin ya. Itu kan cara lahir kan koyo rasupan. Tapi cara saya sing mikir anakku sapa nak aku. Masa anakku terus ngel-ngel mbak, ngel-ngel kang, ngel-ngel tong wis aku bapak ya penting ngel-ngel nak. Biasa kalau mau turut gugan apa bikin mie. Ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah. Iku wajib ya anak dipikir wong tuwa. Nggih. Aja mentang-mentang adat pondok ana mbak dalem ana kang dalem terus kewajibane kan. Iku ora hukume Allah, hukum adat. Betul. Ora sampeyan hukum NU lho, hukum adat. Provokator kan nyontone. Nggih. Pemenah muni iku Jawa Timur provokator lho. Malah provokator. Iku hukum adat nak kiai iku ndecah cilik kaya-kaya jatah mangan jatah blojo kewajibane candal niku hukum adat nah, hukume pangeran yo ora ono ngono anak kewajibane wong tuwa anak-anak lha aku iso nglakoni mulane wani ngomong aku tenang ya seksine iki wakil lho nggih kok ana tenang nah, aku pancen basisnya ulama ya beto ngene-ngene kok jaga imat cuman dengan lah Nabi ku yang ngono Nabi ku jenenge seorang mbah ono Hasan Husain yang digendong pas Nabi sujud digo jaran-jaranan ya tenang digo tumpak-tumpakan kan masyur orang kok tutup sih orang sholat orang cacile ya biar numpak bayo orang mau cacile jadi mulanya kalau ada sumpah nang biar Nabi wes pokoknya penak deh ngajarin mbah tumpah i
1: fotone
0: bukan normal kape
1: jomblang
0: orang itu semua bingung abu rela dikti tau ganti bocah bingal dia tau bingal ganti bocah kok kuingran rana ini kok rana wangil kadana ini kaya
1: ini maksudnya
0: bingal dulu pokoknya nombor ketut Wes kene kula nu sumpun nang mbek Nabi putus kepenak. Lah iki sesine agak Gus Afi bong apa kok mbek anak-anak kula. Kula nu mboten mlaku-mlaku teng pasar mbek Tasbih mbek Hasan. Ayo coba bocahe do isin mboten kula sing isin nganti bocahe ku isin wis gedhe. Mboten kula sing isin kula cara saiki isik kepen kula turuti to. Iku anakku, ya saku sing nuruti. Ora mentang-mentang di kang dalem bae. Iku hukum adat. Ora hukume pangeran. Masyur kan Nabi gedong Hasan Husain. Mulane Abu Bakar nak ketemu Hasan Husain di gedong Nabi. Wah, ora ono wong kondang koyo kowe sen. Sing mbok tumpaki wis Saidul Khalqis.

0: Tembak tembak itu. Orang no melayu kue san, kasan dusen. Orang no mulan kau kue cung, tembak tembak itu. Oh, anak titip no MC, leng MC. Ah,
1: kau ya ini tak gedong ya.
0: Aku senang bawa hasut-hasut. Nanti, sing urip no dunya mas, itu yang wong hasut. Sing gerak no dunya. Seru. Nggak iso ngelangkai kersane pangeran ya.
1: Oke sih, udah enak.
0: Ya, jadi Zamakhsyari ning bab iki diklirono semua ulama, ora satu semua
1: ulama.
0: Jadi dekne tau berpikir, Mas. Wa khina wasfa wa Jibrila diredaksekno innahu laqaul rasulin karim di kuwatin indadil arsy makin muta'in tama. Wa khina wasfa wa Muhammadan mu'mini wa ma anta bi nikmati rabbika. Terus Zamakhsyari zallah kepleset terus nyimpul ngono iku, Mas. Lagi disekseni Nabi, disekseni kabeh wali, kudu kowe di pendapat kaya aku, kaya umume ulama, iku ora ana hubungane apa ora ana hubungane. Justru basyariah iku dadekno topik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merko problem Nabi ku nak ditaklih ya, problem Nabi ku nak ditaklih dianggap Tuhan. Tapi baru kaya Nabi basyariah aman ra bakal dituhankan. Ya kan rawan atau Tuhan udah mau bujune terus rawani mulai.
1: Ya perlu lagi tu.
0: Pasti keranya mas. Mula pas dinding ya usku basaria sing milik Umar. Budi Nabi itu saya Nabi. Iya marice itu tambah kada dilihir. Terus akhirnya uang yo egois mas sing Umar. Aku nak liane rata pikir tak pikir anakku kau nanti pegi tu Hafsah. Bakar jadi kafe tu mikir anak itu tu, wah lucu ni rakan waduh terus akhirnya saya Bakar ngamuk Aisyah, si Umar ngamuk Hafsah ngene-ngene. Lah pangeran itu yo basariano kaji Nabi tenang mat, pancen wanita tenang, kuliah no hijau.
2: Lah kafe nak
0: maksudnya. Asarobuhu intallakakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna musliman ya terus. Nak manek no tenanan pangeran, dia mat model Sayyibatin apa model Abkaron no.
2: Dia di manek no tenanan.
0: Dia MC apa sing wis rondo.
2: Jadi pangeran no nak manek no ya basaria mas.
0: Lah aku ora tau ngaji koyo aku ora ngarah ya. Taira ini ora ngarah.
1: Sebe.
0: Ya clear ya. Jadi logika sih dibangun Zamakhsyari itu tidak diikuti semua ulama. Yeah. Tapi kalau sepakat ya beliau pasti rojaan, pasti mencabut. Beliau cara lahir ini mas, lalu apa Jibril ya Abdul Nabi Muhammad Jibril itu ratau ngiyai, tetap ratau kangelan kan. Sing ngimana wong sak dunia, sing rubah dunia Nabi Muhammad SAW Jibril tetap orang. Nabi dakwah tauhid diwantemi, dibademi. Yeah. Bariku hijrah, bareng hijrah, sepadang itu amuk bu, semua macam-macam. Sampai dunia roh pangeran itu baru kayak Nabi Muhammad SAW. Lagi kau ikut tok, reputasi ikut tok. Terus top pokoknya. Ya, ya, clear ya. Gak,
1: gak,
0: gak. Ini apa, saya ibadah.
1: Ini apa, ya.
0: Antara orang nanti si Muhammad bin Imad Robiqah bin Majnun kelawan Majnun. Intafat ke si orang nopo Al Junun Edan angkat sengi siro bisa berbina. Ya termasuk surat ini coro pulau Fadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dibakas sausnya bakas pangeran kan tabarokal tadi dia tilmulku kan kemangannya bakas pangeran. Saya kini nun bakas kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku bentuk ame Nabi neng anen ame Allah neng kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat iklan kenabian wa kriya wa dauta iki uradun nolak likauli ma'ana pengunjani kofar annahu majnun satan Muhammad itu majnun wa inna la kalan saat temennya kedua sirah Muhammad la ajaran ketina ono ganjaran gara mamnun yang kang ora terputus maktu ini kesirah terputus mergo agar ojo ije ono wang iman iku ilayah mil kiamah kabeh jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono wang iman doyo ono nambuk terus nong ini agar ije ono sing dakwah mubalek ya isa bisa urem selagi ya ini ya. Ya mas, akhirnya saya ada mubalek. Mubaleknya udah, apa yang selama ini udah? Nah Islam yo uripe Islam mbek guru madin wis kasil Islam yo apian yo lewat guru madin wis wis urip kan Islam nak mubalek iku tanpa Islam ra urip menembal balek.
2: Lha ngedalawan ya. Ya sedurunge ana era mubalek-mubalek masuk Islam lewat Madin ya surip ya.
1: Urip.
2: Urip malah apik ya. Kan gak biar ya.
1: Oke. Irit.
2: Islam boros yo cok iki lho yo.
0: Tapi pangeran sudah ya.
2: Mau pangeran ra piye-piye kok piye-piye pangeran tenang.
1: Tetep baik-baik saja.
0: Pangeran tenang ae. Dunyane ra ngantek kok. Lho kula masa ana pengajian go wedhe utawa gedhe. Kula secara nurani kadang ra cocok, tapi ngreling pangeran sugih ben tentekno karo pangeran sugih kok repot. Yeah. Karena tadi kena nuruti egomu kowe hasud.
1: Yeah.
0: Membiarkan itu, mosok Islam semahal itu. Mulane kula setengah-tengah ya ra hasud, tapi sering memuji guru madin yeah. Setengah-tengah. Yeah. Nek ketemu pangeran ki hasud ha to ha bot. Gusti yeah. Saya sugih kula. Tapi engko nak disandarno ning mubalek kan mahal biaya wong nerangno hukum ngono wae kok entek jutaan. Oh. Ya Allah. Ya. Jeng guru matin rangno aku itu homsin satu seh. Saya kau cek diamu ibu cuy. Apa mulang gue geger sih ibu cuy. Kadang kau nisai sase, kadang kau nyakis. Iya guru-guru matin yuk. Tiga kau ibu cuy nih. Iya. Oleh menilai harus dibuat terus.
1: Iya ya kau.
0: Gaji pertama itu mau cukup gue sabun dulet mas.
2: Ya, ketua madrasah nang istilahno genti tuku sabun lho. Ya, jatah sabun yo. Ukirene ra karuan, Mas.
0: Sabun. Gua tukang sabun saking sithike.
1: Sorry, ya aku
2: tukang. Ya, gua sabun yo.
0: Nggih. Sak tampone ra cukup. Eh, wow. Nang pidato, nang pidato kelas mikir jas, Mas. Selera, Mas.
1: Tak selire iku.
0: Ya ya ya sak selir. Kromo sak selir. Cocok ya? Kan selera.
1: Aku sak selir.
0: Aduh aduh. Ya dadi nek ana sifat nabi disederhanakno iku justru dadekno fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi nabi iku dadi pangeran bar nabi is. Ayo wong iso ngelem ngono iku nek ora saya jabidi ra iso. Sing ngarang ithaf, sing nerangno kaya kula kudu di fair. Mesti nek sing nerangno ulama iku luweh iku ya, gak tebar pesona.
1: Yes.
0: Wong baleng nerangno iku, kiai kok ra mulya, digobel pokoke kepingine mulya urip. Parah, parah, alhamdulillah, parah. Pon banjur iki tolak al badri. Wong aku domben ya nang akhirat. Termasuk sing tak takoki sing aran selawat badri. Sapa apa njabak tolak al badri. Jenengan ikhlas karangan niku ping dhewe jenengan peruntukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak niku kangge tiang-tiang niku ya. Jenengan ikhlas ono tok pertanyaan. Nah ikhlas nggih monggo. Nah mboten nggih pantes manjane. Mboten adune. Tapi sawah ikhlas, ustadz ini suarga sebar kabel mas, wanazak nama fi sudurihim min ghillin, ini suarga itu ngono-ngono khasut-khasut terus gue lucu-lucu nantong no ayo. Wa inna lakalan saat temennya kedua siro Muhammad la ajran dina no ganjaran, gue rumah menurut kang ora terputus. Ayo makuin reksi ora terputus. Ya termasuk ayat wawu ya, mungkin fasatub siru wa yuk siru. Jadi masalah-masalah sosial itu nabi sing kekasih pangerane dikei hak wektu. Wis delok, engko sing menang sapa? Lah saiki kesusu anggur gowo hak sawane yo kudu saiki ora ngono dol, ora nabi sing kekasih pangerane ngekei jeda ngekei wektu. Engko ora roh sing salah iku sapa? Meskipun nabi jelas hak iku wis dibasariyahno ning bab kompetisi sosial delok akhir aja delok awal. Kan kowe ngerti. Bisa babi nami robika klan sebab Terus wa innalaka al-ajru maktu wa innaka lan satun isra Muhammad la ala khuluqin yaktine ngatasi budi pekerti dinen kesetatanan agama adhim ingkang agung fasatul sirus.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Wah, bawa apa itu, Neng? Di keranjang, gede begitu.
2: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
1: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
2: Betul itu, Pak.
1: Emang?

0: Makin muda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa Loh. Tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, selamat pagi sahabat Star. Baik semua kabarnya, semoga baik-baik aja ya. Senang sekali pagi hari ini kembali menyapa sahabat Star dengan suasana pagi yang sangat dingin sekali. Sahabat Star, Masya Allah, Tabarakallah. Dan edisi di Kamis ya, di tanggal 8 bulan 10 2026, di pukul 6 lewat 3 menit 41 detik waktu Satun. Uni kembali menemani sahabat Setara. Ada dua acara yang bakal Uni pandu di hari ini, yaitu di Tembang Kenangan sama di Dangdut Pasar Senggal. Dan untuk sahabat Setara yang sudah mulai stay tune di 93,4, yang sudah pada bangun nih, yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu kenangan, langsung saja bergabung di 08223110070, di 08223110070. Dan di mana acara pada pagi hari ini disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping ya, dan sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Dan di Tembang Kenangan sudah dibuka dengan satu judul lagu dari Poppy Mercury dengan judul Bukan Aku Yang Kau Cinta. Aduh, berarti kalau bukan aku yang kau cinta, siapa dong yang kau cinta? Gak tahu ya. Oke, dan sahabat Setara, ini biar semakin menghangat suasananya karena masih pagi sekali ya. Uni sudah ada beberapa lagu yang tersedia dalam playlist. Di sini kita mulai dari Brudi Marantika Fedewiul, ya itu dengan judul Segalaku Untukmu. Waduh, berarti segala punyaku tuh untukmu, perasaan dan lain sebagainya ya. Oke, dan dinikmati untuk menghangatkan suasana paginya sahabat Setara, biar semakin hangat dan semakin istimewa.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
6: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
5: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang menemani sahabat Star hingga pukul 8 nanti. Dengan sudah diputar lagu 2 ya, tadi ada Bro Rimaranti Cafe De Bijol yang terakhir, dan tadi di belakangnya ada Poppy Mercury, Bukan Aku yang kau inginkan, yang kau sayang ya. Pokoknya itu deh sahabat Setara ya, tentunya membuat paginya menjadi lebih bersemangat harusnya. Dan Uni menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dengan suhu udara di pagi ini di kawasan Karangkobar memang terasa dingin ya, tapi di 18 derajat Celcius sahabat Setara, jadi masih normal sehalusnya. Dan tentunya di sponsornya berada dari PT Denatur, ada Habutop Herbal ramuan Arab yang paling top. Ini menjadi solusi untuk sahabat Setara dalam menjaga kesehatan ya. Apalagi sekarang ini tingkat kematian itu sangat tinggi, tapi untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang tidak menular. Penyakit apa itu yang tidak menular? Banyak ya sahabat setara, dari ginjal, kemudian kanker ya, terus kemudian diabetes yang udah parah ya, terus kemudian apalagi nih, jantung ya, liver dan juga banyak sekali. Jadi untuk sahabat setara tentunya untuk selalu jaga kesehatannya, karena biasanya penyakit-penyakit itu terjadi tidak tiba-tiba ya. Biasanya awal-awalnya itu dari kadar gula, kolesterol atau darah yang tidak terkendali ya sahabat setara. Karena kita gak pernah tahu, karena kita gak pernah ngecek, jadi tahu-tahu udah wah tinggi banget dan merusak ginjal. Apalagi gula kalau dibiarkan terlalu lama di dalam tubuh kita, apalagi lebih dari normalnya itu kan di bawah 200 ya sahabat setara. Kalau udah 200 tuh udah waspada sekali, termasuk tinggi. Nah jadi karena tidak pernah dicek, tahu-tahu tinggi banget dan itu ternyata sudah

0: mengendalikan ya, setidaknya dari khasiat dan manfaat di dalam habotop ini, dari bahan-bahan herbalnya itu bisa mengendalikan kadar kolesterol, kadar gulanya sahabat setara ya, terus kemudian kadar darahnya supaya tidak gampang meningkat. Dan tentunya dengan dibarengi menjaga pola hidup yang sehat, dari makan-makan yang teratur, yang bergizi ya, tidak terlalu banyak karbo, terus juga tidak terlalu berlebihan proteinnya ya, dan pokoknya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanya dicek ya sahabat setara, untuk yang usia sudah lanjut, maksimal itu 3 bulan sekali ya. Tapi kalau udah memang sepuh banget di usia 50-60 ke atas, itu pastikan sebulan sekali. Jadi pastikan sahabat setara selalu jaga kesehatan, karena sehat itu mahal sekali ya. Dan kita bercita-cita itu panjang umur tapi dalam kondisi yang sehat, bukan panjang umur tapi dalam kondisi yang sakit-sakitan ya. Nanti malah kasihan anak dan sebagainya, kasihannya itu karena mereka harus sedih ya melihat orang tua dalam kondisi yang sakit-sakitan. Jadi pumpung masih sehat, dijaga ya sahabat setara. Semoga kesehatan selalu menyertai sahabat setara. Dan yang sedang diberi sakit, dikasih ujian, semoga lekas diberikan kesembuhan. Bismillah, ikhtiar, terima dulu ya, walaupun mungkin berat. Dan semoga Allah segera mengangkat penyakit sahabat setara. Oke, dan kembali ke Habotop. Habotop ini terbuat dari bahan herbal alami ya. Ini bisa mengatasi berbagai macam keluhan penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang tidak menular ya, yang tingkat kematiannya sangat tinggi. Baik itu dari diabetes, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Dan ini bisa untuk menjaga imun tubuh supaya tetap stabil, tetap energi, tidak gampang loyo ya. Dan tentunya ini sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga sudah ada. Kalau yang mau pakai sistem COD, bisa COD di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Kalau nggak bisa CO sendiri, bisa pemesanan melalui WhatsApp ya sahabat setara. Nanti tinggal hubungi aja di 0822 31 1070. Dan untuk sahabat setara yang mau bergabung, silakan yang sudah bergabung Uni sapa di sesi selanjutnya. Karena berhubung ini sudah pada masuk melalui telepon, kita sapa dulu yang bertelepon. Assalamualaikum Habotop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Plamen Arab, singa-singa tembau nih.
0: Baik, Ibu Mines di Purbalingga.
1: Iya betul.
0: Kayaknya nggak pernah surut ya semangatnya.
1: Iya, semangat bisa ngapain nanti ngurus kurus nanti kan.
0: Ah betul sekali. Tapi belum tentu kok kurus itu karena banyak pikiran atau enggak semangat.
1: Iya, emang iya gitu.
0: Iya, bisa jadi emang atau pengen ideal.
1: Noni, aku dalam minta titikan di tanpamu.
0: Tanpamu.
1: Iya, sebenarnya enggak bau nih.
0: Siap.
1: Akhirnya digoreng pangsit.
0: Aduh, Jan, anak yang gawe makanan terus, Bun.
1: Iya, ini sih adiknya kan dijualan di kantin STM Purbalingga.
0: Oh, jadi bikin makanan ya?
1: Iya, dulu kan gitu. Di STM, kan udah pensiun, jadi suruh kepalanya suruh jualan di situ, cocok masakannya adik saya.
0: Baik Bun, semangat
1: ada
0: roto, ya.
1: Ada roto, ada apa segala-galanya.
0: Aduh, enak banget nih kayaknya.
1: Iya tuh, betul ya, apa segala dan ngelayani di STM deh.
0: Ya udah Bu, semangat.
1: Mbak Mega, Mbak Runta, Mbak Eli, Siti Wadani, Umi Kutum, Mbak Jemplon, Yanti Kelampok, Mbak Jumba Dikasih, Baring Saputra, sebenarnya saja sih pada monitor karena gue Mbak Uni.
0: Okay.
1: Tak tunggu lagu Uni sambil goreng-goreng.
0: Semangat Mbak
1: Uni, sehat. Amin. Keluarga.
0: Amin, doa yang baik kembali untuk Ibu Mines ya, sehat-sehat terus.
1: Iya, terus buat Bu Lia di Bobocari. Ya, Bu Lia tuh Bobo Cari.
0: Oke.
1: Okay. Ya, gitu aja. Bukan ada yang mau masuk. Kasihan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini definisi semakin berumur semakin berjiwa muda ya. Semangat selalu Ibu Mines ya. Semoga gorengannya enak. Terus apa lagi nih? Ya, pokoknya yang goreng juga enak, enggak enak, maksudnya sehat ya. Oke, sahabat Astara, sepertinya Uni di sesi kali ini hanya menerima telepon karena sebenarnya mau disapa sesi selanjutnya aja ya, karena Uni di sesi kali ini sudah agak banyak masuknya.

tapi kan sudah masuk ya udah. Bapak Surito Ito tadi sudah bergabung, belum bergabung tapi mau bergabung tapi belum keangkat. Mungkin bisa di sesi selanjutnya ya. Nanti begitu Uni masuk di sesi selanjutnya, silahkan bisa bergabung. Kita nikmati lagu dulu karena kebetulan Uni belum menyiapkan lagunya dari Ibu Mines dengan judul Tanpamu. Uni putarkan yang terjadi di playlist dulu. Ada Oh Angin dari Fedi Febiola.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wekdal sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang, alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih?
2: Nggih.
1: Rasane kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

93,5 Suara di Banjar Negara, selalu di hati bersama Audi. Tentunya masih di teman kenangan yang menemani sahabat setara hingga pukul 8. Masih di suasana rehabut obat herbal Ramuan Arab yang paling top, menjadi solusi untuk menjaga kesehatan sahabat setara dan juga menjadi solusi untuk pengobatan sahabat setara. Oke, sahabat setara, untuk beberapa sahabat setara yang mau masuk bisa di 08223110, di 08223110. Dan yang sudah dimasuk bisa unis apa-apa ya. Tadi udah ada beberapa lagu yang terputarkan. Mohon maaf sekali, karena unis tinggal malah ini ya, udah keputar lagu dari sahabat setara yang sudah unis siapkan. Jadi kita sapa langsung yang bergabung paling gasik di acara pagi ini melalui atensi ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok yang lagunya sudah terputarkan. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir minta tebangnya terlambat sudah dari Poppy Mercury. Oke, tadi sudah diputar ya lagunya. Salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Zidir, Manala, Dema Maisya, Umi Kolto, Umi Kolso, Mbak Mega, Burontah, ada Mbak Minet, ada Mama Bintang, ada Mbak Alaska, ada Mama Shiva, ada Mama Pelangi, Mbak Redi, Mbak Siti Maimunah, dan semua pendengar setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni saat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun nggih, sehat selalu juga untuk Mbak Ihanti di Bilungan Kelampok ya. Kemudian ada Saint Villain di kawasan Terminal Kalibening yang lagunya sudah diputarkan juga ya. Assalamualaikum Sarah di Banjar Negara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request tembang kenangan Mbak dari albumnya Hendra, Haha Huha Nusa. Ini kenapa jadinya haha ya? Aduh, ketahuan banget doyan ketawa berarti ya. Dengan judul lagu di Kuta Bali atau Sabda Alam dari Krisye, kebetulan tadi sudah terputar untuk Kuta Balinya. Dan kirim salamnya buat sahabat setara Banjar Negara semua dimanapun berada. Dan buat teman Mbak Uni, sami-sami. Semangat selalu untuk Saint Villain dan juga sehat-sehat ya bersama teman-teman yang ada di kawasan Terminal Kalibening yang mungkin pada pagi hari ini sudah mulai beraktivitas. Lanjut tembang kenangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak penyiar yang cantik. Pagi juga Bunda cantik. Ini Mama Aisyah hadir nih mau request lagu Bukit Berbunga. Baik. Untuk salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara, buat Mbak penyiar yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Dan terima kasih. Sama-sama. Aku berpisi. Arvidianto di Banaran Garung, di Banaran Garung Wonosobo. Selamat pagi Mbak, pagi. Semoga pagi ini sehat, semangat dan sudah ngopi. Alhamdulillah pagi ini sehat, semangat juga. Ngopi belum? Belum berani tuh pagi ngopi ya, kayaknya enggak ramah di lambung. Mungkin nanti agak siangan dikit ya. Mau minta lagu Hitam Putih Fotomu di Rati Purwasi. Baik, dikirim buat Mbak Upih Atin Wawan Rahmadi Paman Pardi. Ada Piwiti Hidayah spesial juga buat Mbak Yuku di Praguman Panawaran Sigaluh. Sing paling ayu Mbak Yuku, Dewi Khotijah yang lagi senyum-senyum di depan radio. Aduh, ternyata sekarang kerjanya Mbak Ibu Dewi Khotijah tuh senyum-senyum di depan radio ya. Takut banget. Itu tandanya happy ya. Tapi kalau senyumnya terus kayaknya itu perlu dipertanyakan deh ya Pak Arif. Buat yang baca makasih, tetap semangat. Baik, kemudian ada Kian Leste nih yang hadir dengan emot ya, emot dengan mata love-love. Wah, oke, semangat mendengarkan deh pokoknya untuk Kian Leste dan semangat beraktivitas ya. Kemudian di belakangnya ada Mbak Upi Atin di Bandaran Garung Wonosobo. Ini kayaknya satu produk ya sama Arif Widianto. Selamat pagi Mbak, pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan pagi ini lagi yang terbaik. Alhamdulillah aman ini. Kedengarannya gimana suara Uni? Kalau aman, tentrem, bahagia berarti itu yang terbaik. Mau minta lagu dari Anjelannya Birunya Rinduku, dikirim spesial buat my bojo di rumah saja. Aduh, ini malah bojonya yang di rumah saja ya. Aduh, gimana ibu? Ini malah ibunya yang on the way, bapaknya di rumah. Dan buat Mbak Khotijah di Panawaran, kapan nih dolan kesini? Kesini lagi, sudah kangen loh. Aduh, ini kayaknya satu keluarga deh, lucu banget ya. Ada Ibu Dewi Khotijah, kemudian ada Ibu Upih Atin, terus ada Arif Widianto ya, katanya kayaknya nih satu produk dari bapak yang di Wonosobo. Oke, dan buat yang baca makasih. Sama-sama ya Ibu Upi. Namanya unik banget, Upi Atin.
Oke, sahabat Lestara, kita nikmati lagunya dulu ya. Nanti untuk saya selanjutnya bisa dilanjut dengan atensi yang lainnya. Kita nikmati ada Bukit Berbunga dari Uci Bing. Selamat siap untuk dikibaikan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Kalau
2: Kadalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutalk nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutalk niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutalk mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutalk mawon kados sing dalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutalk obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.